masih cukup cerah cuacanya dengan intensitas suhu di angka 27 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara ada di angka 51 sampai 73%. Arah angin di kesempatan kali ini mengarah ke timur ya, dengan kecepatan hanya 18,5 km per jam. Kalau ngomongin jalanan kota Surabaya di pagi hari ini, khususnya di Jalan Pemuda masih cukup lengang. Taman Pro 2 terpantau aman, terkendali, belum ada peningkatan lalu lintas sedikit pun di pagi hari ini ya. Tapi di Jalan Tunjungan sampai Embong Malang, tumben banget pagi ini cukup padat loh Taman Pro 2. Ada apa nih? Mau kemana kamu Taman Pro 2? Ya. Kemudian beberapa titik lainnya juga terpantau cukup aman, lalu lintasnya lancar Taman Pro 2 seperti Jalan Biliton, Jalan Sulawesi, Raya Ngagel, lalu Raya Diponegoro, dua jalurnya bahkan cukup padat di kesempatan pagi hari ini. Kecepatan hanya 17 km per jam aja, tapi masuk ke Banyu Urip aman, Simokalangan juga aman ya. Lalu Raya Arjuno juga terpantau masih cukup lengang, Kalibutuh yang biasanya padat juga cukup lengang pagi ini Taman Pro 2. Juga di Jalan Demak, Raya Dupa, Dupa Rukun Raya juga terpantau cukup ramai lancar pagi hari ini. Buat kamu yang lagi on the way Taman Pro 2, aku harap kamu bisa tetap hati-hati dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Apapun aktivitas pagimu,

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Kita flashback seru dulu di tanggal 6 Juni. Ini tanggal kembar teman Pro 2 ya kan. Banyak hal di tanggal kembar, khususnya di tanggal yang super cantik kali ini, 6/6/2026 teman Pro 2. Wah, bukan hanya banyak yang akhirnya mengabadikan momen berbahagia begitu ya, menikah, lamaran, mungkin yang lagi ulang tahun juga langsung dirayain mumpung tanggalnya cantik gitu ya. Tapi juga diskonan Shell itu kayak banyak banget sih. Promo-promo menarik di tanggal-tanggal kembar tuh pasti ada aja teman Bro 2. Apalagi untuk tanggal 6 ini. Udah cekot berapa banyak belanjaan kamu? Ingat ini masih awal-awal bulan ya teman Bro 2. Jadi dihema, jangan boros-boros ya. Cuman di tanggal 6 Juni ini kita memperingati hari yang sangat penting sekali ya, yaitu hari lahir Bung Karno teman Pro 2 ya. Di tanggal 6 Juni pada tahun 1901. Wah, ini jadi salah satu tokoh paling berpengaruh juga kan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi wajib banget kamu tahu hari lahirnya Bung Karno teman Pro 2. Nah, biasanya kalau di hari lahirnya Bung Karno begini, banyak orang yang berziarah ke makamnya Bung Karno yang di Blitar ya. Ini juga menjadi salah satu destinasi ziarah bersejarah yang banyak juga dikunjungi sama masyarakat teman Pro 2. Aku sih jujur belum pernah sama sekali ke makamnya Bung Karno yang ada di Blitar, tapi kalau aku melihat biografinya Bung Karno yang memang dikemas dalam sebuah film biografi atau dokumenter begitu ya, udah pernah lihat teman Pro 2 dan benar-benar mencengangkan begitu ya, bagaimana perjuangannya Pak Soekarno begitu untuk kemerdekaan Indonesia sendiri teman Pro 2, yang mana ternyata kalau dulu banyak yang mengira Soekarno itu lahirnya di Blitar begitu teman Pro 2. Setelah aku melihat

lihat biografi ataupun dokumenternya beliau ya, ternyata Insinyur Soekarno itu lahirnya di Surabaya, Teman Pro 2. Kamu udah pernah lihat belum sih? Kalau belum pernah lihat, kayaknya setiap event atau setiap hari lahirnya Bung Karno tuh diputer deh di acara-acara Surabaya begitu ya. Khususnya kalau lagi ada naik museum di Tugu Pahlawan itu juga pasti diputer kok Teman Pro 2. Aku juga nontonnya di situ dan aku jadi paham gitu kan. Nah, kalaupun ternyata belum, setiap ada kesempatan kamu bisa nonton karena pemerannya begitu ya, yang memerankan menjadi di Bung Karno itu adalah Cak Eri, Pak Eri Cahyadi, wali kota kita, yaitu wali kota Surabaya, Teman Pro 2, yang dimana sejarah panjangnya juga di sana tertulis, tergambarkan dengan baik ya. Jadi kamu bisa paham nih tentang seluk beluk begitu dari lahir sampai meninggalnya beliau, Teman Pro 2. Banyak hal yang bisa dilakukan selain berziarah ke makamnya Bung Karno. Kamu juga bisa ke rumah kecilnya Bung Karno yang ada di Kota Surabaya begitu ya, Teman Pro 2. Di sana akhirnya dibikin museum oleh pemerintah Kota Surabaya. Kamu bisa belajar banyak hal juga di sana. Wah, kalau kamu juga ternyata di tanggal ini sedang berulang tahun, berarti kamu sama dong kayak Bung Karno yang sama-sama lahir di tanggal 6 Juni. Pokoknya selamat ulang tahun, berbahagia terus Teman Pro 2. Semoga apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu cita-citakan ini bisa terwujud. Terwujudnya dalam hal yang baik tentunya ya. Pastinya gak usah kemana-mana, Pro 2 FM RRI Surabaya terus nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi untuk pada selamat pagi Teman Pro 2. If you ask a stupid question,

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
3: Udah yakin itu benar?
2: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
3: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
2: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
3: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
2: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Raisa Anggiani, teman berdua, aku, kamu, yang lain. Ini adalah salah satu lagu dari tiga pilihan yang aku kasih buat kamu yang berhasil di vote dengan jumlah paling banyak di Halu. Hanya satu lagu pagi hari ini, teman berdua. Tapi kalau kamu mau dengerin Raisa Anggiani yang lain, nanti ya di Pro 2 Hitlist kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 12 siang. Thank you buat kamu yang udah ikutan Halu, hanya satu lagu pagi hari ini, teman Pro 2. Tenang aja, besok juga masih ada. Musisinya pasti juga beda, teman Pro 2. Yang benar-benar ngajakin kamu buat ngehalu pagi-pagi, tapi yang bermanfaat gitu ya. Gak usah kemana-mana, tentunya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi ya. Karena jam 9 sampai jam 10 kamu bakal gabungan juga sama Pro 2 FM RRI Jakarta di Musicpreneur.

0: Gata Supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu bapak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

0: saya Devrin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let the

0: Yes. Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Okai, Posesif Teman Pro 2, aku hadirin buat kamu di kesempatan pagi hari ini. Masih di Spade, selamat pagi Teman Pro 2. Ditemani juga sama aku Dewi Anora sampai nanti jam 9 pagi ya Teman Pro 2. Aku harap di pagi hari ini yang ternyata cerah tapi masih sedikit berawan ya Teman Pro 2, adem gitu loh ya, siwir-siwir. Apa sih siwir-siwir ya, kan anginnya tuh loh kayak kerasa dingin gitu. Jadi gak yang panas-panas banget, tapi juga gak yang dingin-dingin banget. Cuman di cuaca-cuaca kayak gini memang kita harus selalu waspada ya. Aku harap kamu bisa terus jaga kondisi kesehatan kamu dengan konsumsi makan-makanan bernutrisi tinggi, bergizi, juga konsumsi vitamin, mineralnya yang dicukupin juga ya Teman Bro 2. Kayaknya para supporternya Timnas Indonesia lagi pada seneng-seneng banget gak sih? Kamu juga lagi happy ya setelah 3-0 semalam melawan Oman begitu Teman Bro 2. Semoga ini memang bisa terus bertahan. Ya, walaupun penantian yang cukup panjang, katanya hampir 38 tahun ya untuk memenangkan atau mengalahkan Oman begitu Teman Pro 2. Dan semoga ini bisa jadi sebuah rekor baru gitulah. Apalagi yang menggolkan salah satunya adalah calon siapa tuh? Calon ayahnya Kamari Teman Pro 2. Wah, karena sebelumnya belum menikah ya. Mereka ya Teman Pro 2 ya kan. Jadi masih bisa dibilang calon Justin Hubner sama mamanya Kamari ya kan. Yang aku heran kan adalah mereka kan lagi persiapan menikah gitu ya. Enggak ada di pingit-pingitnya gitu loh. Maksudnya si Justin Hubner-nya juga lagi maksud apa istilahnya enggak stay di rumah untuk dipingit gitu ya. Apa bule tidak mengenal pingitan? Kayaknya enggak ya, karena mamanya Kamari kan itu juga orang Jawa Teman Pro 2, orang Banyuwangi kalau gak salah. Banyuwangi apa Jember ya, kalau gak salah ya Teman Pro 2, antara Banyuwangi atau Jember gitu. Karena dia kalau pulang kampung ke Banyuwangi, iya Banyuwangi sepertinya. Cuman sekarang dia menetapnya di Bali gitu Teman Pro 2 ya. Tentunya ditunggu hari bahagianya Teman Pro 2 ya. Dan kalaupun ternyata kamu di tanggal ini juga sedang melangsungkan hari bahagiamu, selamat. Congratulations, selamat berbahagia Teman Pro 2. Adakah yang lagi mau jalan-jalan di weekend kali ini atau jalan-jalannya menuju ke tempat aktivitas kamu? Semangat ya. Kalaupun weekend kamu harus masih bekerja Teman Pro 2, gak ada salahnya. Aku juga sama kan, nemenin kamu ini juga sambil kerja loh Teman Pro 2. Jadi ya, dibawa happy, enjoy aja. Semoga semuanya membawa keberkahan untuk kita semua. Apalagi keberkahan buat kamu yang selalu stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya.

Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, mumpung cuaca lagi cerah banget ya, kalau kamu gak ada aktivitas atau kegiatan apa-apa, mending berjemur gak sih? Matahari udah mulai menyapa di pagi hari ini, sudah cukup terik ya kan, cocok banget buat kamu yang kayak ngerasa katuen beberapa hari ini, atau mungkin badan kamu lagi butuh vitamin D ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu berjemur ya, sekitar 15-30 menit kan gak masalah. Kalau kamu butuhnya vitamin D, do it. Usaha yang banyak, kerja keras, biar duit terus berkumpul ke kamu, teman Pro 2, ya kan. Anyway, habis ini di jam 9 pagi kamu bakal gabung sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ngikutin Music Planner. Bakal ada Dandi Setiadi, teman Pro 2, sampai nanti menjelang jam 10 pagi ya. Kira-kira ngomongin musik tentang apa lagi nih ya, teman Pro 2, kamu pantengin aja. Thank you buat kamu yang udah pantengin Spada juga bareng aku dari subuh tadi. Aku harap kamu masih tetap stay tune karena Pro 2 FM RRI Surabaya masih bakal nemenin hari-hari kamu sampai nanti malam jam 12 malam. Enjoy and stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: FM.
1: Pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.

0: Masih BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif. Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu. Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya
0: gitu. Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang, tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan, buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ. Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala. Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
1: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Di
2: kantin apa segala. Kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Jadi
2: pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini. Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Nah, ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Nah,
2: dari situ baru mulai, ternyata begini ngasilinnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa, Om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah mau ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya?
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku mulai, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu, Om.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jadi
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
1: di kantin?
0: Di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke,
1: makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Mungkin, kayaknya.
1: Nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Oh, gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, ya, itu zaman-zaman IVG. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012 2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan, awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayang.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya? Yeah?
2: Jadi waktu-waktu zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu. 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
0: pakai hook
2: strategi itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa Marathon. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah. Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan. Etalasnya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu, kayak yang dipakai Om Rio nih. Kacamata
1: dia,
0: tapi
1: kalau saran sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, kan?
0: Ternyata enggak
2: lu. Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning lu gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti, oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih.
0: Okay.
2: Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Okay. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke?
2: Jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan.
2: Nah.
0: Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusin, secara wajar,
1: nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Itu yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
1: Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Tapi
1: yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten,

0: baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
1: Baru meletek,
0: tapi belum matang di puun.
1: Iya, belum di puun, belum dipetik ya, baru meletek.
0: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu, biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, indo jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya, dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat juga ya.
0: Blunder juga, angkat juga. Ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
0: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Banyak yang gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
1: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih.
1: Gak salah juga.
2: Cuman
1: ya?
2: Memang banyak orang yang
0: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
1: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
1: Oh iya.
0: Minta tanda tangan.
2: Dulu gua,
1: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: Youtuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
1: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
1: Oh di banet akhirnya?
2: Di banet.
1: Oh gila.
0: Waduh.
1: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
1: di Depok?
2: Lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
1: Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
1: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya nggak bagus lah ya.
0: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
1: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
1: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
1: scripted jadinya, gitu. Iya.
0: Karena dunia berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
1: Asik tuh, dunia kata, iya. Ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
0: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
1: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
1: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
1: Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu descripted gitu ya.
2: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
1: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
1: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
0: oke aja. Oke.
2: Gak masalah.
0: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
0: Makanya ditangkap kan gitu.
1: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
1: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lu gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
1: Mungkin,
2: ya.
1: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin

0: ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Orang Indonesia biasanya gitu banyak kan. Banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya yeah. diikutin tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih. Kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
0: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama yeah, Indonesia.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
0: Betul.
1: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
0: Mm-mm.
1: Gimmick-gimmick itu masih ada.
0: Karena ya. Tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
0: Enggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
1: Hmm.
2: Chord-nya 3 jurus. Ya kan C, G, F
1: gitu. C, G, F.
2: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya yeah. dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
1: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya yes. kan.
1: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
1: Wedeh.
2: Udah ribet banget mainnya.
1: Iya udah ribet banget.
2: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Udah paling gampang.
1: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng-deng-deng-deng-deng. Kayak gitu kali ya. Iya kan. Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
1: Betul.
2: Ya kan favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Bener, bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam enggak.
1: Iya, iya, bener, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
1: Betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
2: Iya,
1: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul, betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas
2: menyerah
0: malas,
2: biasanya
0: iya, benar.
2: Nah gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Gua iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh masuk kalo kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah. Di sekolah iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Ya, okay. Zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya.
1: Iya, emang merasa umur aja
0: masih. Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin
0: lagi. Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke. Okay,
1: dan
0: waktu
1: pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah gak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak semasif itu. Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya iya iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah
0: sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Nggak perlu bikin touch screen segala macem gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Itu
1: dia.
0: Iya tetap.
1: Saya paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro enggak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe enggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau enggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget tuh dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai. Kita enggak pernah pakai pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Pemerintah memproyeksikan tarif tambang yang akan dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mencapai 18% pada akhir proses investigasi dagang Section 301 Trade Act of 1974. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso di Jakarta pada hari Sabtu itu menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih dikenai tarif sementara sebesar 10% yang berlaku hingga 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku berakhir, struktur tarif akan diterapkan secara bertahap. Komponen pertama berupa tarif terkait isu kerja paksa, forced labor, sebesar 10%. Kemudian beberapa pekan kemudian, Amerika Serikat berencana menambahkan komponen tarif yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas struktural, structural excess capacity. Kementerian Pertanian mendorong percepatan tanam tebu dan penguatan hilirisasi guna meningkatkan produksi dalam negeri serta mendukung terwujudnya swasembada gula nasional secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memperkuat upaya percepatan swasembada gula nasional melalui gerakan tanam serentak tebu yang digelar di Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang mengusung tema wujudkan percepatan hilirisasi komoditas perkebunan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas tebu nasional sekaligus mendorong pengembangan industri hilir berbasis komoditas perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyampaikan bahwa strategi diversifikasi produk wisata yang dijalankan oleh pemerintah mencakup pengembangan wisata kebugaran untuk menarik wisatawan berkualitas, wisatawan yang dengan masa tinggal lebih lama dan pengeluaran lebih banyak. Saat membuka Bali Wellness and Beauty Expo 2026 di Sanur Bali, dia mengatakan bahwa perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi COVID-19 turut mendorong pertumbuhan wisata kebugaran. Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi pada hari Sabtu, dia menyampaikan bahwa wisata kebugaran merupakan salah satu usaha pariwisata yang tumbuh paling cepat dan paling tangguh. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng Rama ya untuk di santai siang nih. Nah, di jam 10 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Pro 2 Hit List nih teman Pro 2. Langsung aja request lagu favorit kamu ya untuk di siang hari ini. Requestnya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 12 siang.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hit List.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, okay, teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di Pro 2 Hit List. Aku mau bacain yang udah gabungan nih teman Pro 2 untuk di siang hari ini ya. Ini ada dari Kevin dari Cianjur nih, request lagunya Imagine Dragon yang Natural. Tolong diputerin, udah aku siapin nih Kak Kevin. Thank you ya udah gabungan. Terus ada dari Ali Gozal ya dari Pasuruan, request Shawn Mendes yang There's Nothing Holding Me Back. Tolong diputerin, udah aku siapin juga. Terus ada lagi dari kakak, siapa ya, Town the Games. Nah, ini request kak lagunya One Republic yang Give Me Something. Oke, ini manca dulu ya, nomor Pro 2 aku puterin buat kamu di Pro 2 Hitlist. So, oke, langsung aja kita puterin ya, spesial buat kamu, Imagine Dragons yang Natural dulu deh.

0: Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah serius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Kita lanjutin lagi teman bro 2 untuk di siang hari ini. Nah, ini ada yang request ya di WhatsApp. Ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, semoga Kakak diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh banget, terima kasih. Requestnya lagunya Tata Janeta ya, yang Korban Muka. Oke, udah aku siapin ya Kak Lara, thank you. Udah request ya. Terus ada lagi dari Kakak Carmelita, izin request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Terus ada lagi nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kakak Mas Leandro Islami nih. Nah, dia Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya ya. Mau request lagunya It's Me Illit. Baik, oke. Mau diputar ya, soalnya aku hadir di program acara Pro 2 Hitlist mulai pukul 9.59. Oh, maaf ya. Baru kebaca loh. Oke, itu aja, sekian. Kamsahamnida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah. Udah aku siapin nih teman Pro 2, masih ada sekitar 1 jam lagi buat kamu untuk request lagu ya. Langsung aja request di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
0: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
0: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
0: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: FM.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist. Ini dari Kak 12i5m4 siang, request lagunya Samuel Cipta Jaga Terasa. Terima kasih udah aku siapin ya. Terus juga ada yang request lagi, request Takkan Terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Oke, terus ini banyak banget ya yang mau dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil. Oke, langsung aja kita puterin ya buat kamu teman Pro 2, spesial untuk di Pro 2 Headlist.

Zaman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak.

Wah, ini kayaknya last ya untuk aku bacain yang udah gabungan. Ada dari kakak Azetya Vinovic nih yang request lagunya Leodra Pura-Pura. Oke, terus juga Virgo Gize di ujung minggu, Mesahira. Oke, terus ada lagi Nana Arfas di ujung minggu. Baik, terus ada lagi Nabila juga request lagu di ujung minggu. Banyak sih yang request lagunya Mesahira. So, mungkin ini adalah requestan terakhir ya, nomor Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist. Tapi gak apa-apa, jangan bersedih aja. Jangan bersedih. Masih ada Pro 2 Hitlist, pasti ada setiap hari atau nomor Pro 2 di jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau di luar itu, kamu bisa masih bisa request kok, tenang aja. So, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Syahina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin

Mana sih yang lebih sehat itu, matcha atau kopi ya? Yang lebih sehat itu adalah air putih. Tapi ada perbandingannya nih antara matcha dan juga kopi ini. Karena dua minuman itu merupakan minuman yang sangat populer ya. Nggak di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Nah, banyak orang itu mulai mempertimbangkan milih matcha atau kopi nih. Ini ada perbandingannya nih teman pro 2. Yang lebih sehat tuh matcha atau kopi ya. Yang pertama ini kandungan kalorinya. Kalau misalnya dari kandungan dasarnya dari matcha atau mungkin kopi, ini termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer atau mungkin sirup perasa nih. Kalau secangkir kopi itu umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori. Kalau matcha, satu porsi itu mengandung sekitar 5 kalori. Terus yang kedua ini kafein nih teman pro 2. Kan di banyak banget di media sosial yang beredar ya. Itu banyak yang bilang kalau kafein di matcha itu lebih tinggi daripada kopi. Nah, untuk secangkir kopi itu yang berukuran 240 ml ya, itu rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara matcha di satu porsinya itu mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein, tergantung kualitas bubuk matchanya. Karena untuk dua minuman ini ya, itu dapat meningkatkan energi juga atau mungkin bikin kamu fokus juga ya, tapi lebih ke kopi sih yang bikin kita itu fokus gitu. Karena aku pernah dengar juga dari dokter Tirta yang katanya kita itu cuma bisa minumnya itu dibatasin sih kafeinnya gitu kan, jangan terlalu over gitu kan. Jangan terlalu over kafein, karena nanti bisa overdosis kafein ya teman pro 2. Secukupnya saja begitu. Minimal 3 itu udah maksimal sih. Kalau misalnya kamu tidak terlalu addicted dengan kopi ya, minimal maksimalnya 3 gelas per hari lah, itu udah cukup ya teman pro 2. Atau mungkin minimal 1 gelas per hari gitu, dan jangan terlalu banyak. Apalagi kamu campur dengan air nih, jadi americano ya, tapi tanpa gula teman pro 2. Terus ketiga ini ada manfaatnya. Nah, salah satu manfaat yang dikaitkan dengan dua minuman itu adalah membantu proses penurunan berat badan. Dari kandungan kafein itu dalam kopi dan juga matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Begitu. Keduanya itu juga memiliki manfaat ya dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan juga kopi itu dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Tapi untuk kopi yang tidak disaring ya teman pro 2, kandungan kafestol dan kahwel dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang nih. Nah, makanya banyak ya yang ditemuin di sekitaran kita yang pas minum kopi itu tiba-tiba pusing, terus langsung pegal-pegal gitu kan. Nah, itu kayaknya terlalu banyak kopi sih. Terus sama mikirin, ini kopinya mahal gak sih? Tapi aku memang sih kayak gitu kan. Pertama, aku pernah sebenarnya aku tidak suka kopi sih awal-awal gitu kan. Nyoba, pahit banget. Terus tiba-tiba langsung agak mual, terus juga pusing gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu itu sudah kayak terbiasa gitu kan. Tubuhku itu udah terbiasa dengan kopi dan juga kafein gitu. Ya, makin lama ya makin addicted. Karena memang kopi atau mungkin kafein itu ada zat yang bikin kita addicted gitu. Bukan zat berbahaya ya teman pro 2, karena zatnya ini memang bikin kita fokus begitu. Nah, di sini siapa nih yang teman pro 2 yang suka kopi atau matcha, atau tim mana nih teman pro 2? Matcha atau kopi?

Sensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita. Are Surabaya karo Pro 2.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Pro2FM.
1: Kita geser ke informasi olahraga ya teman Pro2. Nah, pelatih Argentina Lionel Scaloni itu memberikan kabar baik soal Lionel Messi ya jelang Piala Dunia 2026. Nah, beliau itu memastikan kondisi Messi semakin baik setelah merasakan ada masalah di bagian hamstring kiri. Dilansir di ESPN, Scaloni mengaku bahwa Messi berpotensi untuk bisa main di dua laga uji coba sebelum gelaran Piala Dunia 2026 nih. Nah, Argentina akan menjajal Honduras pada hari Minggu besok nih teman Pro 2 di pagi hari waktu Indonesia. Terus juga setelah itu laga uji coba terakhir akan dijalani melawan Islandia pada hari Rabu tanggal 10 nih. Terus selain Messi ya, sejumlah pemain Argentina kayak Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nico Paz dan Gonzalo Montiel juga berlatih terpisah. Para pemain ini masih dalam tahap pemulihan cedera nih teman Pro 2. Siapa nih yang menunggu aksi Lionel Messi ya, yang akan mungkin akan ikut pertandingan Piala Dunia 2026, siapa nih teman Pro 2?

pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM teman.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.

0: Siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Teman Produ nanti di jam 2 kamu akan mengikuti Top 20 Indonesia lokal ya barengan sama Ramani. So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebentar lagi, kamu akan mendengarkan 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya.
1: Top 20 National Charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.

Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Rama ya untuk di Top 20 Indonesia Pro 2 Surabaya nih. Nah, aku mau nginfoin 20 tangga lagu ya yang udah masuk di chartnya Indonesia Top 20 lokal nih. Langsung aja untuk di number 20. Dan juga new entry kita nih teman Pro 2, ada Juicy Lucy. Untuk di tangga lagu nomor 20 ada Nuka, Kembali Kecil nih teman Pro 2.

0: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi new entry ada Juicy Luicy dengan judulnya Gurun Hujan ya. Dan yang out of chart itu ada Isyana Saraswati dengan judulnya Terima Kasih Dariku. Lanjut di posisi ke-18 ada Salma Salsabil dengan judulnya Hachu.
1: Number 18.

posisi 17 teman pro 2 tadi ada Leodre dengan judulnya Pura-Pura nih. Next di posisi 16 ada Topati dan Fabio Asher dengan judulnya Cinta Kita. Number 16.

Posisi 15 sama Prodo ada Eat Gitaf dengan judulnya Mungkin di Depan Buram nih. Next ya sama Prodo, di posisi ke-14 ada Dul Jailani dengan judulnya itu Sebenarnya dan Selamanya.

Virgoon dengan tak setara di posisi ke-13 teman pro 2. Berikutnya ada Judika sakit tak bertepi di posisi ke-12 nih.

Di posisi 9 tadi Temang Prodo ada Dipa Barus featuring dengan Hindia ya, dengan judulnya Nafas nih. Next, di posisi ke-8 ada Raim Laude dengan judulnya itu Iqra. Number 8.

di posisi 7 tadi teman berdua ada Ariel Noah dengan judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Nah, itu adalah OST Dilan ITB 1997 nih. Nah, next ya teman berdua, di posisi ke-6 ada Gia Indrawari dan judulnya 1000 Kali.

Di posisi kelima teman Pro 2 ada Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi nih, dengan judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Berikutnya di posisi keempat ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Oke teman Pro 2, ini kayaknya udah di top 2 dan juga top 1 ya. Nah, untuk itu Rama akan pamit undur diri di ruang dengar kamu ya, nanti dilanjutin oleh siapa ya untuk di top 20 mancanegara nih. Untuk di posisi kedua ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Dan juga di posisi satu ada Sisi Potret by Enau featuring Ari Lesmana.

0: FM
1: Top 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Sama Pro 2, gak kerasa banget udah jam 3 nih. Ini saatnya aku, Rianita, harus memulai lagi nih untuk apa ya di top 20 manca negara. Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran ya kan, di top 20 ini bakal ada siapa? Ternyata di top 20 bakal ada Sabrina Carpenter dengan judulnya Sounds a Funny Way. Dan di posisi ke-19 ada siapa? Ditungguin aja pokoknya teman Pro 2. Langsung aja aku puterin buat kamu untuk top 20 manca negara dari Sabrina Carpenter dengan judulnya Sounds a Funny Way.
1: Number 20.

Tama Pro 2, kamu tadi sudah mendengarkan lagu di top 19 ya kan. New entry-nya adalah dari Ariana Grande dengan judulnya Head That I Made You Love Me. Dan sayang banget ya, di posisi ke-19 ini yang harus out chart Jessie J, I'll Never Know Why. Dan new entry-nya adalah Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Dan di posisi ke-18 ya kan, ada siapa teman Pro 2? Ada Repeat It dari Ed Sheeran dan Martin Garrix. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja aku puterin buat kamu. India, Ed Sheeran dan Martin Garrix dengan judulnya Repeat It.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan lagunya Calvin Harris dan Jesse ya, dengan judulnya Satisfy. Dan di nomor 16 bakal ada siapa? Ada Bruno Mars dengan judulnya I Just Might. Teman Pro 2, pasti kamu gak asing dengan lagu ini ya, karena trending topic banget nih lagu dari Bruno Mars. Langsung aja aku puterin buat kamu, ini dia di top 16 mancanegara, Bruno Mars dengan judulnya I Just Might. Number 16.

Tamu berdua tadi di nomor 15 ada dari Baby Master dengan judulnya Home. Dan di posisi ke-14 ada siapa? Ada dari Madison Beer dengan judulnya Bad Enough nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran dengan lagunya, langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia Madison Beer dengan judulnya Bad Enough. Number 14.

Teman Pro 2 langsung aja ya ke posisi ke-12. Ada Zara Larsson dengan judulnya Euro Summer. Teman Pro 2 langsung aja aku puterin buat kamu.

Teman berdua tadi di nomor 11 ya, ada dari penyanyi Katsey dengan judulnya Internet Girl. Memang beberapa pekan setelah menutup tur Amerika Utara perdana yang terjual habis, Katsey ini merilis single baru berjudul Internet Girl, dan lagu ini dirilis melalui HypeX Giver Records dan langsung jadi favorit penggemar sejak diperdengarkan selama tur. Dan nanti di posisi ke-10 ada siapa? Ini adalah ya pastinya idola favoritku, ada Zayn Malik dengan judulnya Die For Me. Memang para penggemar musik memilih lagu baru Zayn yang berjudul Die For Me sebagai musik favorit dalam jajak pendapat yang dilakukan Billboard pada Jumat kemarin nih. Dan menurut publikasi Billboard juga nih, dalam minggu 8 Mei lalu, single R&B pop Die For Me ini dirilis menjelang peluncuran album studio solo kelima Zayn yang bertajuk Canacol Album. Langsung aja aku puterin buat kamu, Tomo Pro 2, ini dia Zayn dengan judulnya Die For Me. Number 10.

0: Teman Pro 2 tadi di nomor 9 ya, ada dari penyanyi Somber dengan judulnya Potential. Memang Somber ini resmi melepas single terbarunya yang bertajuk Potential pada 17 April 2026. Karya terbaru ini merupakan hasil tulisan Shane Boss sendiri dan hadir dengan video musik yang diarahkan oleh Gus Black. Sebelumnya Somber sempat memberikan cuplikan lagu ini saat tampil perdana di panggung Coachella pekan lalu. Dan di nomor 8 ada siapa teman Pro 2? Ada dari penyanyi Mel Smith dan Niall Horan dengan judulnya Drive Safe. Jadi langsung aja ya, aku puterin buat kamu teman Pro 2. Kalian pasti tahu kan bahwa memang mantan anggota One Direction adalah Niall Horan. Langsung aja aku puterin buat kamu teman Pro 2. Ini dia Mel Smith and Niall Horan dengan judulnya Drive Safe.
1: Number 8.

Teman Pro 2 tadi di nomor 7 ya kan. Kamu udah dengerin lagunya dari Enima dan juga Lisa dengan judulnya Bad Angel. Memang produser musik elektronik Enima merilis lagu kolaborasi terbaru bersama Lisa nih berjudul Bad Angel. Lagu ini jadi proyek lintas genre yang menggabungkan musik elektronik dengan sentuhan pop dan vokal khas Lisa. Dan di nomor 6 nanti bakal ada siapa? Ada dari penyanyi Seventeen, teman Pro 2, dengan judulnya Tiny Legs. Memang Seventeen ini baru saja merilis digital single berjudul Tiny Legs yang merupakan soundtrack anime Best Stars. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia Seventeen dengan judulnya Tiny Legs di nomor ke-6. Number 6.

Teman Pro 2 tadi kamu sudah menyaksikan ya, di nomor 5 ada penyanyi Lady Gaga dan Doechii dengan judulnya Runway. Lady Gaga kembali menggebrak industri musik melalui kolaborasi mengejutkan bersama rapper berbakat Doechii yang keduanya baru aja ngerilis lagu berjudul Runway yang dipastikan akan jadi lagu tema utama untuk film sequel The Devil Wears Prada 2. Lagu ini dirancang khusus untuk membangkitkan suasana glamor dunia mode yang menjadi ciri khas film tersebut. Dan nanti di nomor 4 bakal ada penyanyi FMX dengan judulnya Kill It Queen. FMX resmi memulai babak baru dalam karir bermusiknya dengan merilis single berjudul Kill It Queen pada 25 Februari 2026 dan lagu ini jadi penanda transformasi penting dalam perjalanan sang penyanyi pop yang selama ini dikenal lewat deretan hit energik dan penuh pesan pemberdayaan diri. Langsung aja aku puterin buat kamu teman Pro 2, ini dia FMX dengan judulnya Kill It Queen. Number 4.

Tempat produa tadi di nomor 3 ada lagu dari Miley Cyrus dengan judulnya Younger You. Miley Cyrus ini kembali nyapa penggemarannya nih dengan lagu terbaru berjudul Younger You. Lagu ini pertama kali dibawakan dalam Hannah Montana 20 tahun anniversary special yang tayang pada 24 Maret 2026 melalui Disney Plus, teman produa. Dan di posisi kedua ada siapa? Oh, pasti penasaran, ada BTS, teman produa. Dengan judulnya Swim, grup fenomenal asal Korea Selatan BTS itu setelah penantian panjang selama 3 tahun 9 bulan pasca wamil RM Jin Suga Jihop, Jimin, V, dan Jungkook itu resmi merilis album studio kelima mereka bertajuk Arirang pada Jumat 20 Maret 2026. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu, teman produa. Di nomor 2 ada BTS dengan judulnya Swim. Number 2.

0: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi ada siapa lagi nih ya di top satunya. Wah, pasti penasaran kan? Sebelum aku kasih tahu kamu Teman Pro 2 untuk top 1-nya, aku bakal terima kasih banget sama para musik director Arul Ardian dan juga editor dan juga operator. Dan buat kamu yang penasaran ada siapa nih di top 1-nya mancanegara minggu ini, ada dari Alex Warren dengan judulnya Fever Dream. Memang ini minggu lalu di top 3 ya, sekarang di top 1 naik Teman Pro 2. Memang keren banget lagu ini. Dan memang ya, di top 1 ini setelah sukses ya menutup tahun 2025 dengan pencapaian gemilang lewat hit Global Ordinary, musisi Alex Warren kembali menggebrak industri musik di awal tahun 2026 usai memberikan penampilan memukau di panggung Grammy Awards awal bulan ini. Dan Warren resmi merilis single terbarunya yang bertajuk Fever Dream pada Jumat 27 Februari 2026. Congratulations buat Alex Warren dengan judulnya Fever Dream. Kamu pemenang nih di top manca minggu ini. Langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia Alex Warren dengan judulnya Fever Dream.
1: Number 1.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

Masih di sore ceria Teman Pro 2. Dan memang sore-sore gini ya kan, aktivitas kamu ngapain sih Teman Pro 2? Oh, tapi tetap ya, apapun aktivitas kamu ditemenin sama aku Rianita di sini di sore ceria kali ini di tanggal 6 Juni 2026. Ini benar-benar tanggal cantik loh Teman Pro 2. 6/6/2026. Kira-kira banyak hal yang kamu lakuin gak sih Teman Pro 2 di tanggal cantik kayak hari ini? Mungkin war tiket, atau mungkin war belanjaan online, atau malah kamu ngelakuin suatu perjalanan ya bersama keluarga ataupun pasangan kamu. Ya apapun yang kamu lakuin di tanggal cantik ini, semoga hari-hari kamu juga tetap bahagia ya kan. Gak hanya di hari cantik seperti hari ini aja, tapi di kesemua hari ya kan, di semua tanggal di kalender kamu semuanya pokoknya harus bahagia Teman Pro 2 ya. Dan memang tadi kamu sudah dengerin juga ya Teman Pro 2 di top 20 mancanegara. Banyak banget lagu-lagu di 20 lagu itu yang sering kamu requestin ke Pro 2. Dan ada juga tadi ya kan di spill juga tuh top 1-nya. Wah, itu keren banget juga Teman Pro 2. Dan nanti aku juga bakal kasih informasi terupdate seputar berita-berita saat inilah ya, yang pokoknya penting banget buat kamu tahu Teman Pro 2. Jadi kamu nggak usah kemana-mana. Di sela-sela aku kasih informasi terupdate, aku juga bakal kasih lagu-lagu super enak buat kamu. Jadi nggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Santai sore makin lengkap. Sambil

Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Sore Ceria Teman Pro 2. Dan kali ini ada informasi tentang apa lagi nih? Ini ada informasi dari 7 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA nih yang berhasil menyelesaikan International Industrial Talents Education Special Program Intense di St. John's University Taiwan, Teman Pro 2, pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Capaian mahasiswa program studi sistem informasi ini jadi bentuk sinergi pendidikan lintas negara, Teman Pro 2. Program ini inisiasi Kementerian Pendidikan Taiwan tersebut menghubungkan ruang akademik dengan dunia industri secara langsung. Dan Rektor UNUSA, Profesor Tri Yogi Yuwono, mendapat panggung kehormatan dalam prosesi wisuda. Ia mewakili seluruh perguruan tinggi mitra dari berbagai negara untuk menyampaikan pidato kelulusan di hadapan para wisudawan. Dan pengalaman menimba ilmu di luar negeri menuntut mahasiswa keluar dari zona nyaman nih. Mereka harus mampu menggabungkan karakter kampus asal dengan pesatnya kemajuan teknologi di kampus tujuan.

0: Yo, balik lagi di Kompor Masalah nih teman Pro 2. Komentar bareng masalah yang obrolannya kadang lebih panas daripada grup WA bola pas kalah taruhan. Waduh, kali ini bareng sama aku ya, Fauzan Azimi tentunya. Dan seperti biasa juga ada manusia yang kalau bahas bola itu mukanya langsung kayak lagi sidang FIFA teman Pro 2. Masalah.
1: Halo semuanya, sehat-sehat ya kalian? Yang lagi rebahan, kerja, kuliah, nyuci motor, atau pura-pura sibuk biar nggak diajak ngobrol tetangga?
0: Hari ini kita bakal ngomongin topik yang lumayan bikin fans bola galau nih teman Pro 2. Karena cepat atau lambat, era dua manusia ini bakal selesai, yaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo.
1: Dua nama yang bikin timeline bola gak pernah damai hampir 20 tahun.
0: Asli, aku kadang bingung. Orang nikah aja banyak yang gak sampai 20 tahun gitu. Ini debat goat awet banget loh.
1: Karena fanbase mereka tuh kayak agama kedua buat sebagian orang.
0: Nah, itu dia. Dan hari ini kita bakal ngebahas siapa sih generasi baru yang kira-kira bisa jadi wadah baru sepak bola dunia gitu. Jadi masalah, menurut kamu kenapa era Messi Ronaldo tuh rasanya kayak spesial banget gitu?
1: Karena jarang banget ada dua pemain hebat muncul di waktu yang sama.
0: Betul, dan dua-duanya tuh konsisten pula.
1: Nah itu, kalau cuma jago 1-2 musim, banyak. Tapi mereka tuh kayak mesin.
0: Tiap musim minimal tuh 40 gol tuh. Kayak checklist aja ya.
1: Padahal manusia normal ngos-ngosan bikin 10 gol.
0: Belum lagi duel mereka dulu di FC Barcelona sama Real Madrid. Liga Spanyol ya pastinya.
1: Wah, itu peak football sih. El Clasico pada era mereka emang gila banget.
0: El Clasico dulu tuh rasanya tuh kayak final dunia tiap minggu ya.
1: Bener banget Zan, rasanya waktu mereka main bareng di satu liga itu kayak semua mata dunia dari awal musim udah nungguin mereka bertarung banget.
0: Tapi aku ada opini gitu, agak kontroversial nih.
1: Waduh, mulai nih.
0: Menurut aku pemain sekarang tuh banyak yang jago-jago loh, tapi aura superstarnya itu kayak kurang gitu.
1: Aku ngerti sih maksudnya.
0: Ya kayak dulu Ronaldo masuk ke lapangan tuh auranya tuh kayak beda gitu.
1: Messi pegang bola aja orang langsung deg-degan.
0: Nah sekarang banyak pemain hebat tapi vibes icon globalnya tuh belum kena gitu.
1: Karena sekarang persaingan perhatian juga banyak. Ada TikTok, streamer, influencer, e-sports.
0: Benar, setuju. Dulu pemain bola tuh pusat dunia olahraga bahkan. Sekarang atensi orang tuh udah kayak kebagi gitu ya.
1: Tapi walau gitu, pemain sepak bola tetap jadi pusat perhatian sih sebenarnya. Cuma emang gak semasif dulu waktu era Ronaldo, Messi. Perkembangan teknologi era sekarang bener-bener bikin pemain yang entah dari mana asalnya bisa banget jadi pusat perhatian.
0: Oke, kita mulai debat dikit ya. Kalau sekarang nih, siapa kandidat paling kuat jadi penerus era itu?
1: Kalau aku tetap pilih Kylian Mbappe sih ya.
0: Kenapa selalu Mbappe?
1: Karena Mbappe menurutku tuh paket lengkap. Dia cepat, skillnya ada, mental juga punya. Terus brandingnya kuat.
0: Dan dia udah punya momen besar juga ya?
1: Iya, juara 2018 FIFA World Cup di usia muda tuh gak main-main loh. Apalagi di era sekarang ya.
0: Tapi menurut aku Mbappe tuh kayak lebih mirip Ronaldo gak sih dibanding Messi?
1: Setuju sih, Mbappe lebih eksplosif dan showman orangnya.
0: Kalau selebrasi juga udah ikonik lah ya.
1: Bener, walaupun tetap aja Zan, selebrasi yang top of mind buat orang-orang ya tetap shoo-nya Ronaldo ya.
0: Nah, seorang bocah ajaib nih, Lamine Yamal.
1: Ini anak serem sih emang. Kalau istilah zaman sekarang sih, anomali sih Yamal ini.
0: Mainnya tuh terang banget loh, padahal dia tuh kan masih muda ya.
1: Kadang aku lupa kalau dia masih di bawah 25 tahun loh.
0: Tapi menurut aku, media ini terlalu cepat bilang dia itu the next Messi sih.
1: Nah itu dia, label begitu tuh berat banget loh, pressure-nya jauh lebih besar.
0: Ya banyak pemain muda itu rusak gara-gara ekspektasi.
1: Benar, ekspektasi fans emang bahaya sih. Karena fans sekarang maunya instan, baru bagus sedikit langsung goat. Turun dikit performanya langsung dibilang fraud lah, bapuk lah.
0: Netizen tuh emang ekstrim ya.
1: Bener Zan, dan kadang ekspektasi-ekspektasi itu yang bikin pemain sering drop. Itu juga yang mungkin bikin kamu bilang pemain-pemain sekarang aura bintangnya gak kelihatan.
0: Kalau ngomongin aura nih masalah, aku juga sebenarnya suka sama Jude Bellingham tau gak?
1: Iya sih, Bellingham main di cool side dia.
0: Mainnya tuh kayak elegan, tenang, abis gitu leadershipnya tuh juga dapet.
1: Dan kamera suka banget sama dia. Bisa dibilang, media-media suka sama karakter pemain yang gak banyak ngomong, tapi membuktikan kualitasnya.
0: Itu analisis apaan coba?
1: Loh, serius? Ada pemain yang emang punya aura bintang, Ya mungkin Jude Bellingham ini salah satu the next rising star sepak bola dunia.
0: Kalau menurut aku, Bellingham tuh paket pemain modern.
1: Nah, aku setuju sih untuk ini. Bellingham punya semua hal yang dibutuhin untuk mencapai label pemain top. Dan yang paling penting, dia bisa banget kontrol itu semua semenjak dia masuk Real Madrid ya.
0: Nah, terus ada satu lagi itu Erling Haaland.
1: Wah, ini mesin gol Viking. Banyak yang bilang dia mirip Ibrahimovic sih.
0: Bener, ini orang itu kalau depan gawang tuh kayak bos terakhir game.
1: Tapi masalahnya, negaranya.
0: Iya, kalau Norwegia gak lolos turnamen besar ya eksposurnya tuh berasa kurang aja.
1: Padahal skill individu dia luar biasa loh.
0: Kasian juga ya. Monster tapi kadang gak punya panggung internasional cukup.
1: Sebenarnya kasus Haaland ini juga sama kayak Ibrahimovic kan. Di klub dia dewa banget tuh. Tapi di tim nasional Swedia, sayangnya gak bikin dia sekuat Ibrahimovic waktu di klubnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, meskipun tim nasional Swedia prestasinya gitu-gitu aja, tapi Zlatan Ibrahimovic sudah bisa masuk jajaran legenda sepak bola dunia.
0: Menurut aku pemain sekarang itu lebih susah jadi legenda.
1: Karena media sosial.
0: Yes, salah passing dikit aja langsung jadi meme loh satu dunia.
1: Hah, bener banget Zan. Belum lagi editan TikTok pakai sound sedih. Kasian sih ya sebenarnya.
0: Nah, itu parah banget sih emang. Netizen-netizen zaman sekarang, beh, jempolnya tuh kadang suka gak kekontrol.
1: Tekanan fans sekarang tuh gila, Zan. Dulu ya, kalau main jelek, dibahas di koran besok pagi. Sekarang 5 detik abis blunder udah langsung viral di mana-mana.
0: Makanya, akhirnya mental pemain sekarang tuh harus kuat banget ya.
1: Walaupun sebenarnya di era lampau juga sama. Mungkin medium masifnya gak sebesar sekarang ya. Kayak dulu misal Steven Gerrard salah passing aja tetap dihujat, tapi nggak semua orang peduli akan hal itu. Sekarang jangankan salah passing, kamu pakai model rambut atau hal-hal unik lainnya waktu pertandingan aja itu langsung digoreng sama netizen.
0: Oke, prediksi sekarang nih, siapa pemain yang bakal jadi wajah FIFA World Cup 2026?
1: Aku masih pegang Mbappe sih Zan.
0: Kalau aku antara Yamal atau Bellingham sih.
1: Kalau Yamal meledak di Piala Dunia, wah, bisa chaos internet.
0: Timeline langsung penuh edit velocity ya. Tapi aku pengen ada kejutan sih sebenarnya. Jadi kayak tiba-tiba muncul pemain muda yang belum terlalu terkenal gitu.
1: Nah, itu yang bikin Piala Dunia selalu seru, Zan. Yang ditunggu-tunggu jelas kejutan-kejutan tak terduganya.
0: Apalagi sekarang kan banyak banget tuh negara yang ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2026 nanti.
1: Bener banget. Kita gak ada yang tahu loh. Tiba-tiba pemain Cape Verde jadi superstar. Atau pemain dari Curaçao mecahin rekor. Itu bukan hal yang gak mungkin. Dan jelas itu akan jauh lebih menarik. Dan semoga aja bisa mengalihkan meta dunia dengan pembahasan siapa yang lebih hebat antara Ronaldo atau Messi.
0: Jadi kesimpulannya, penerus Messi Ronaldo itu mungkin ada, tapi menggantikan era mereka susah ya.
1: Bener banget Zan, karena yang mereka tinggalkan bukan cuma statistik, tapi cerita, rivalitas, memori masa kecil banyak orang.
0: Dan mungkin kita gak perlu cari Messi baru atau Ronaldo baru, biar generasi sekarang itu punya identitas sendiri mungkin.
1: Setuju, kita nikmatin aja transisi sepak bola dunia saat ini.
0: Nah, buat kalian yang lagi dengerin teman Pro 2, coba kasih pendapat kalian deh. Siapa pemain muda yang menurut kalian paling siap jadi wajah sepak bola dunia berikutnya?
1: Dan jangan fan war ya, tetap hargai opini atau pendapat orang lain.
0: Bener banget, walaupun emang agak susah sih ya di era sekarang kontrol netizen ini harus kayak gimana.
1: Iya, tapi semoga dengan gelaran Piala Dunia 2026 ini banyak banget kejutan. Dan muncul Messi dan Ronaldo era sekarang yang siap memeriahkan pesta bola era baru.
0: Oke, terima kasih buat masalah yang selalu ngasih insight atau komentarnya tentang Piala Dunia 2026 nanti.
1: Sama-sama Zan.
0: Terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Kobar Masalah. Komentar bareng masalah, keep stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Sebelum aku open topic, aku juga bakal kasih informasi terup to date buat kamu. Kali ini datang dari Sidoarjo nih. Upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat penyelesaian sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo mendapat dukungan dari fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo. Namun partai itu tersebut mengingatkan bahwa jumlah warga yang haknya belum terselesaikan kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan angka yang selama ini beredar. Dan salah satu ketua fraksi DPRD Sidoarjo, Ahmad Muzayin Safrial, menilai langkah Bupati Sidoarjo yang mendesak PT Minara Lapindo Jaya segera menuntaskan kewajiban kepada warga terdampak patut diapresiasi. Kehadiran kembali Satgas Percepatan Penyelesaian Korban Lumpur Lapindo juga dinilai jadi sinyal positif untuk menutup persoalan yang telah berlangsung hampir 20 tahun. Meskipun demikian, Muzayin juga menyoroti pernyataan yang menyebut jumlah pemohon ganti rugi yang belum terlunasi hanya sekitar 30 hingga 35 orang. Dan menurutnya angka itu perlu diverifikasi kembali dengan data yang lebih lengkap dan menyeluruh, teman Pro 2. Ia juga menjelaskan bahwa persoalan lumpur Lapindo ini nggak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pemisahan penanganan warga yang masuk dalam peta area terdampak PAT dan mereka yang berada di luar PAT. Ini harus dituntaskan juga, teman Pro 2. Dan perbedaan skema penyelesaian tersebut dinilai menciptakan celah dalam pendataan korban yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi, gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi ya kan, open topic di Sunset Talks. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Sobat Pro 2, gak kerasa banget nih, udah jam 5 sore. Ini tadi aku sudah kasih kamu informasi terup to date. Dan pastinya jam 5 sore ini aku juga bakal open topic. Dan topik kali ini adalah mengenai apa sih yang membuat musik lokal layak bersaing dengan musisi nasional atau internasional. Jadi langsung aja join topik aku kali ini ya di Sunset Talks, programnya Sore Ceria. Nanti yang gabung di topik aku bakal kasih bonus lagu spesial buat kamu teman Pro 2 yang bergabung ke topik aku kali ini. Kamu langsung aja jawab pertanyaan topik kali ini ya di Instagram di @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu tinggal drop jawaban kamu dan kasih judul lagu yang bakal ingin kamu puterin. Terus bisa juga kamu bisa melalui WhatsApp di 081908952 atau juga bisa gabungan melalui telepon ya di 031534-2353. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu teman Pro 2, ayo langsung aja gabungan topik kali ini tentang apa yang buat musik lokal layak bersaing dengan musisi nasional dan internasional. Pastinya yang gabungan aku kasih bonus lagu ya. Jadi kamu bisa request bebas lagu apapun yang kamu suka, nanti bakal aku puterin. Tapi jangan lupa kamu harus join topik aku kali ini. Aku tungguin.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka

nggak sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. New truck, big lady.

kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno.

lagunya. Terus ada dari Hana Avina underscore, sore kak mau request lagu Tak Akan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian dong, makasih. Tanggapannya mana nih kak Hana Vina, tanggapan topiknya? Jadi jangan cuma request ya, tapi gabungan topik ya teman Pro 2 ya. Aku pasti puterin kok lagu-lagu yang kamu request, tapi kamu jangan lupa gabung sama topiknya. Terus ada dari Versius, katanya aransemennya yang layak bersaing. Oke, boleh. Sama request lagu yang sama. Terus musisinya keren-keren. Ini dari Is Mesh Enderla ada skor. Sama requestnya lagu yang sama juga. Terus ada dari Kinings, I-nya double 2. Bilangnya ciri khas dan cerita yang gak bisa ditiru, sama izin request lagu yang sama juga. Oh banyak banget ya yang request lagu yang sama. Thank you so much ya teman Pro 2 semuanya yang sudah gabung ke topik hari ini tentang apa yang buat musik lokal layak bersaing dengan musisi nasional atau internasional gitu. Masih ada waktu buat kamu yang mau bergabung ya teman Pro 2, sama request lagu juga bisa langsung aja di Instagramnya @pro2rrisby, karena aku udah bikin question box di situ. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital. Kamu juga yang mungkin punya jawaban yang lebih panjang bisa ke DM Instagram atau di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081908952, bisa juga melalui telepon di 0315342353. Aku tungguin ya teman Pro 2 ya. Sambil nunggu aku bakal puterin lagu yang sudah kamu request. Ini ada datang dari Vanessa Z dan Roni Parulian dengan judulnya Takkan Terulang. Enjoy.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

0: Akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Teman Produa masih di Sunset Talks ya. Tentang topiknya ya, apa sih yang membuat musik lokal itu layak bersaing dengan musisi nasional ataupun internasional? Memang ya, musik lokal itu layak bersaing dengan musisi nasional maupun internasional karena memiliki keunggulan yang unik dan autentik nih. Ada berbagai macam alasan. Yang pertama mungkin bisa memiliki identitas budaya yang kuat ya. Jadi musik lokal itu sering banget membawa bahasa daerah, cerita rakyat, hingga nilai-nilai budaya yang gak dimiliki musisi dari daerah lain atau luar negeri. Terus kualitas karya yang semakin baik. Saat ini tuh banyak banget loh musisi lokal yang mampu menghasilkan musik dengan kualitas produksi, aransemen, dan teknik rekaman yang setara nih dengan standar nasional bahkan internasional, teman Produa. Dan tentunya kedekatan dengan pendengar juga. Lagu-lagu lokal tuh sering mengangkat kisah dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat, sehingga lebih mudah membangun ikatan emosional. Dan keunikan yang menjadi daya tarik justru unsur khas daerah seperti alat musik tradisional mungkin, atau dialek, atau gaya bermusik tertentu bisa jadi pembeda di tengah banyaknya musik yang terdengarnya ya serupa gitu. Dan tentunya juga menggunakan dukungan teknologi dan media sosial. Jadi platform seperti YouTube ya kan, TikTok itu memungkinkan musisi lokal menjangkau audiens yang jauh lebih luas tanpa harus berada di pusat industri musik gitu, teman Produa. Jadi apakah musik lokal di daerah kamu sudah dapat apresiasi yang cukup? Harus diapresiasi ya, teman Produa ya. Dan lebih penting mana nih, kualitas musik atau identitas budaya yang dibawa? Ayo. Tentunya dua-duanya ini juga memiliki kualitas yang baik ya. Dan bisakah lagu bahasa gitu jadi hits nasional bahasa daerah? Pastinya bisa, teman Produa. Sekarang tuh banyak banget loh lagu-lagu daerah itu juga go nasional bahkan go internasional, teman Produa. Tentunya seperti kayak bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Madura gitu kan. Terus siapa sih musisi lokal yang menurutmu pantas dikenal lebih luas? Coba komen, teman Produa, kasih tahu. Tapi tentunya Produa FM itu juga ngadain local gigs loh. Jadi memperdayakan musisi-musisi lokal, teman Produa. Dan nanti malam baru dimulai. Jadi buat kamu yang berada di Surabaya dan sekitarnya, langsung buruan datang ke RRI Surabaya. Karena bakal acaranya tuh seru-seru banget. Banyak band-band lokal yang pastinya lagu-lagunya super asik dan layak untuk diapresiasi gitu. Oke deh, untuk Sunset Talks kali ini harus udahan dulu ya, teman Produa. Karena memang sudah mau jam 18 nih. Ini saatnya Digitracks. Dan aku juga bakal kasih informasi ter up to date mengenai info musik, teman Produa. Oke, kalau gitu kamu gak usah kemana-mana. Di sini aja pokoknya ya. Di 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Teman berdua masih di Digitrax nih. Kali ini aku informasikan seputar musik ya. Kalau tadi memang di open topic Sunset Talks-nya aku juga tentang topiknya musik. Dan di Digitrax ini juga tentang musik juga sama teman berdua. Cuman memang di Digitrax ini lebih ke EDM untuk lagu-lagu yang aku puterin. Tapi informasinya itu juga tetap masih seputar musik walaupun bukan musik EDM teman berdua. Dan kali ini datang dari Aruma nih yang membagikan kebahagiaannya. Setelah lagu Cendana resmi dirilis dalam versi Tagalog di berbagai platform musik digital yang menjangkau pendengar Filipina. Pencapaian ini tuh jadi langkah penting banget nih dalam perjalanan karirnya sekaligus mewujudkan salah satu impian yang sudah lama ia simpan. Penyanyi muda itu mengaku senang karena karyanya kini bisa dinikmati oleh pendengar di negara lain, khususnya di Filipina, yang dinilainya memiliki kedekatan budaya dengan Indonesia nih. Di balik proses perilisan itu juga, Aruma mengaku menghadapi tantangan saat harus mempelajari pelafalan bahasa Tagalog agar setiap lirik dapat tersampaikan dengan benar. Tak hanya soal pengucapan, Aruma juga harus menemukan cara nih untuk menyampaikan emosi lagu dalam bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami gitu teman berdua. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi, aku kasih informasi seputar musik lagi. Tapi aku juga punya lagu-lagu EDM yang super enak. Kali ini datang dari Becky Hill featuring Galantis dengan apa ya lagunya? Udah deh, yang penasaran dengerin aja. Pokoknya enggak usah ganti channel. Di sini aja. Di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ini lagu favorit kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aku kasih informasi lagi nih, datang dari Ispus Kata, Pusakata ya, dan Payung Teduh nih. Telah banyak bercerita tentang sebuah klise hubungan asmara dalam tiap liriknya. Sebut aja kayak lagunya Akad ya, yang judulnya Akad. Sampai untuk perempuan yang sedang dipelukan menjadi anthem pencintaan hingga sekarang. Kemudian beberapa tahun lalu juga mereka memutuskan untuk kembali dengan proyek bersama dengan nama Parade Hujan. Punya rasa dan musik yang sama. Kemudian Parade Hujan ini dianggap seperti Payung Teduh, tapi ganti kemasan aja. Gak mau stuck di situ aja juga. Is, Ale, dan Ivan itu coba peruntungan nih untuk memberikan warna baru dalam karyanya mendatang. Dan 4 lagu sudah mereka rilis dengan sentuhan yang beda banget dari karyanya di Payung Teduh. Parade Hujan yang sekarang gak lagi bicara tentang cinta, tapi soal kehidupan, kegiatan sehari-hari yang dekat dengan banyak orang gitu sih teman Pradua. Dan Parade Hujan juga memang sedang menuju ke perilisan album baru dengan warna musik yang gak biasa. Lalu 2 lagu yang baru mereka rilis, Cahaya dan Laju, terkesannya sangat lebih dekat dengan banyak pendengar. Dan pada proyek ini juga semua personel turut menyumbangkan lagu dari isi kepala mereka nih. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Memang versi baru Parade Hujan tuh eksplorasi musik menuju album selanjutnya gitu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Digitrax ya, teman Produa. Dan aku juga kasih informasi seputar dunia music. Kali ini datang dari siapa? Hayo, ini kalian pasti gak asing banget sama artis ini. Karena apa? Karena dia udah terkenal banget, teman Produa. Dan juga sering berkolaborasi dengan para artis papan atas lainnya juga. Lagi-lagi kamu gak boleh sepelein Drake pokoknya, teman Produa ya. Karena meski kemarin namanya sempat meredup karena

konflik dengan Kendrick Lamar, sekarang dia back to the line. Jadi setelah drama panjang Drake ribut nih dengan banyak musisi, akhirnya kini dia bisa jadi fokus lagi garap lagu. Nah, belum lama Drake itu merilis single terbarunya Genius STFU yang ternyata langsung dapat respon baik dari banyak orang. So, lewat single Genius STFU ini, rapper asal Kanada itu berhasil memuncaki Billboard Hot 100. Ya, kamu gak salah baca, gak salah denger, ya kan? Drake itu di posisi itu sekarang sekaligus melewati rekor yang sebelumnya, ya, yang dipegang Michael Jackson sebagai solois pria dengan lagu nomor 1 terbanyak di tangga lagu itu. Gokil memang. Dan yang lebih bikin kaget lagi, dalam pekan yang sama, Drake juga berhasil menempatkan 42 lagu sekaligus di Billboard Hot 100-nya. Angka yang bahkan berhasil melampaui rekor milik Morgan Wallen yang sebelumnya mencatatkan 37 lagu dalam satu minggu. Jadi sekarang Drake sudah mengoleksi 90 lagu yang pernah menembus top 10 sepanjang karirnya. Jumlah itu juga membuatnya menyamai rekor Taylor Swift dan juga Rihanna sebagai artis dengan lagu nomor 1 terbanyak sepanjang sejarah chart itu. Gitu sih teman perdua informasinya. Dan nanti jam 7 malam bakal ada musik live chat teman perdua berjaringan dari RRI Malang. Nanti bakal ada siapa? Wah ya, kamu pasti penasaran ya. Bakal ada Tri Amor Fati, teman produan narasumbernya, dengan host kece dari RRI Malang ada Tania dan juga Vira. Jadi buat kamu ya, pokoknya gak usah kemana-mana. Di sela-sela menunggu jam 7, aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu Digitrax ini. Lagu-lagu EDM yang paling hits pokoknya aku kasih buat kamu. Dan nanti jam 7 juga bakal ada relay musik live chat berjaringan dari RRI Malang ya, dengan narasumbernya Tri Amor Fati. Buat kamu yang penasaran bakal ada keseruan apa di musik live chat kali ini, makanya pantengin terus 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi mau jam 7 malam ya kan. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah ngikutin aku tadi mulai dari jam 3 sore ya kan. Dari top 20 Manca dan juga di Sunset Talk ya kan, aku juga open topic seputar musik lokal juga. Terus aku juga udah kasih informasi terup to date juga buat kamu ya kan teman Pro 2. Dan terakhir ini di Digitrax aku juga kasih informasi terup to date tentang dunia musik ya kan, spesial buat kamu teman Pro 2. Pokoknya aku bakal kasih apapun lah buat kamu teman Pro 2, yang penting memang itu informasi yang akurat dan terup to date. Jadi cukup sekian dulu, aku harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Tapi kamu gak usah khawatir, karena nanti bakal ada musik live chat berjaringan dari RRI Malang dengan gue starnya, bintang tamunya Tri Amor Fati teman Pro 2, dengan host kece-nya Tania dan Vira. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya kan, nanti pantengin terus aja di musik live chat berjaringan RRI Malang. Oke deh teman Pro 2.

0: Aku Bella.
1: Aku Valen.
2: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
0: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai macam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, RGG Studio memperkenalkan game terbaru berjudul Stranger Than Heaven dalam ajang Summer Game Fest 2026. Kejutan terbesar datang dari kehadiran Tupac Shakur yang tampil sebagai karakter bernama Amaru dalam game tersebut. RGG Studio menyatakan penggunaan sosok Tupac ini dilakukan secara resmi dengan izin dari pengelola warisannya dan tanpa menggunakan teknologi AI. Kepala RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, menyebut karakter Amaru memiliki peran penting dalam alur cerita dan bukan sekedar penampilan singkat. Stranger Than Heaven dijadwalkan rilis secara global pada 15 Januari 2027 untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Berita berikutnya teman Pro 2, aktor Korea Selatan Byun Woo Suk mengaku antusias setelah dipercaya memerankan Sung Jun Win

0: Sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
2: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
0: Selamat malam teman Pro 2.
4: Selamat malam.
0: Ketemu lagi barengan sama Vira. Masih sama Vira sih sebenarnya gitu ya.
4: Dan kali ini juga barengan sama Tania gitu ya. Karena tadi kan Vira sendirian. Dan betul. Kali ini di MLC spesial banget ini. Mm-hmm. Tania udah join karena aku mau spesial juga sih sebenarnya.
0: Oh, kamu mau spesial juga gitu ya. Betul. Bisa sih membiarkan aku sendirian aja untuk menjadi spesial.
4: Aku terlalu cinta sih sama kamu.
0: Oh, terima kasih ya.
4: Aduh, kayak ini pendengar Pro 2 enggak teman Pro 2 kayak yang dengerin kayak ih geli banget ya.
0: Memang ya kita dua-dua centil itu teman Pro 2.
4: Kembali digabungin nih gini nih jadinya nih.
0: Benar. Dan juga kembali menemani malam minggu kamu.
4: Iya.
0: Menemani malam minggu kamu sendirian aja.
4: Betul.
0: Tenang saja, kamu enggak bakal sendirian karena bakal kita temenin teman Pro 2.
4: Betul. Dan kali ini juga spesial banget ya Vira, karena hari ini kita juga bergabung di Pro 2 Jawa Timur. Ada Pro 2 mana aja nih Vira nih?
0: Ada Pro 2 Surabaya, ada juga Pro 2 Jember, Madiun, dan juga Sumeneb dalam MLC
4: Music Live Chat.
0: Yang pasti gitu ya, kalau misalkan kita lagi music live chat, gak bakal cuma kita berdua aja dong yang pasti.
4: Betul, ya. Masa kita ngobrolnya berdua aja, karena kita bukan musisi juga sih, Vira.
0: Betul, kita kita musisi
4: di kamar mandi.
0: Nah, itu tahu.
4: Nah, ini kali ini udah bergabung bersama aku dan juga Vira, tapi ini sayang banget ya ternyata teman Pro 2 bergabungnya cuma bisa lewat Zoom aja, enggak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini teman Pro 2. Jadi udah ada siapa sih ini? Udah ada Bentre Amorfati nih teman Pro 2.
0: Kita sapa dulu. Selamat malam.
4: Selamat malam. Kayaknya ini ya suaranya masih belum terdengar jelas mungkin ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Nah, ini dia nih terdengar dengan jelas. Bagaimana nih kabarnya Bentre Amorfati pada malam hari ini?
5: Baik.
4: Alhamdulillah di ini ya di malam-malam minggu ini akhirnya kita juga ditemenin barengan rame-rame banget ini ya teman Pro 2 barengan sama Bentre Amorfati nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu kali ya.
0: Betul. Siapa aja sih yang ada di Bentre Amorfati ini?
4: Betul.
5: Dari kanan, Omre, penggabung.
0: Ada siapa tuh?
5: Jerry.
0: Oh, Regi.
4: Sebelumnya nih kita boleh memanggilnya Mas atau apa nih?
5: Mas.
4: Atau apa nih nyamannya dipanggil apa nih? Nama aja nanti kita kayak enggak sopan gitu.
0: Iya, kayak agak ada sungkan-sungkannya sedikit gitu.
5: Nama.
0: Oke, panggilnya Mas aja.
4: Mas aja ya.
0: Oke.
4: Mungkin bisa lanjut lagi nih perkenalannya.
5: Saya dari Lepati.
0: Oke.
5: Saya Tommy. Saya Arif di Temo.
4: Oke, bisa lanjut aja.
5: Sorry.
4: Oke. Itu dia member-member dari Tre Amor Fatih ya teman Pro 2.
0: Yes, ada yang siapa namanya tadi ada Mas Regi gitu ya. Ada Mas Ewing, ada Mas Tommy dan juga ada Mas Didi teman Pro 2. Dan kita mau tanya sih sebenarnya gitu ya, karena nama bandnya aja Tre Amor Fati.
4: Betul.
0: Ada cerita apa nih, ide-ide apa di balik nama band kalian ini?
5: Tre Amor Fati dari biasanya Amor Fati adalah yang cinta. Tre sebenarnya dari mana? Gitu. Kalau dalam Spanyol dari tiga orang akhir bukan seminggu jadi tiga orang paling berbeda.
0: Oke. Bisa diulangin lebih pelan-pelan lagi nggak, karena suaranya hilang-hilang nih.
4: Betul, di sini agak putus-putus begitu.
5: Oke, apa pasti ini ada artinya mencintai tak? Mencintai dia sedang sampai itu dan mental tamat.
0: Oke.
5: Itu terus kita pakai malaikatnya karena pegang doa kami untuk kepada terlebih cepat yang baik.
4: Oke. Jadi ini namanya dari bahasa Spanyol ya?
0: Kami mencintai, mencintai gitu. Kayak, oh, ada ininya ya, amor-amornya gitu.
4: Amor.
0: Ya.
4: Mi amor.
0: Boleh banget.
4: Cuman bisa gitu doang sih bahasa Spanyol.
0: Iya, tapi boleh juga diceritain gak sih gimana awal pertemanan kalian ini sampai menjadi band Tre Amor Fati ini?
5: Kita bertempatan dari 2016 dan lebih ya. Terus kita ya 20 tahun lah. Kita yang tapi nangis sendiri kita udah tinggal.
4: Oke, berarti bertemannya udah cukup lama juga ya, ternyata ini udah 20 tahunan gitu ya?
5: Udah.
4: Jadi waktu awal mikir mau membentuk band Tre Amor Fati ini sendiri, gimana sih pikiran-pikiran awalnya begitu?
5: Pikiran awalnya sebenarnya hari kita tahun terakhir 2004 sudah berproses sendiri di arah investasi bukan kegiatan mas kita kerja pasin lah tangga anak dan
0: oke.
5: Terus saya mulai November untuk lagi kita bertanya untuk mengakhiri pengalaman kita kerja yuk sampai akhir kita single kita garap kami 3 bulan.
0: Oke.
4: Oke, begitu ternyata teman berdua
0: ada single juga ya udah mulai tercipta gitu ya teman berdua gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi gitu ya sama Pro 2, kita coba dengarkan dulu aja gak sih lagunya dari Tre Amor Fati sama Pro 2.
4: Judulnya ini Perih, jadi enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak apa-apa Pro 2, masih barengan sama Vira dan juga tadi ya di MLC Berjaringan.
1: Betul, di malam hari ini seperti yang udah kita beritahu tadi atau Pro 2, di sini udah bergabung bersama kita berdua ada Bentoy Amor Fati nih teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Kayaknya mas-mas semua nih isinya gitu ya. Para pemuda-pemuda semua nih isinya.
1: Betul, luar biasa ini semangatnya juga sangat amat luar biasa gitu ya.
0: Kita sapa kembali aja. Selamat malam. Nah, ini dia nih teman Pro 2 gitu ya. Tadi kita juga udah menanyakan ada beberapa pertanyaan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tadi kita bertanya mengenai namanya nih. Kenapa sih kok namanya Tri Amor Fati gitu ya. Jadi memang Tri Amor Fati ini diambilnya dari bahasa Spanyol ya, betul ya mas-mas ya.
0: Kok ini kayaknya kok kurang semangat nih di malam hari ini para mas-masnya ini.
1: Keburu pingin mau mingen nih kayaknya nih.
0: Kayaknya nih ya. Oh iya.
1: Semangat.
0: Oke deh, kalau misalkan kita kan tadi udah tanya ya, kayak sejak kapan sih grup ini tuh mulai terbentuk gitu kan? Karena tadi sudah berteman sama 20 tahun ya. Dan tadi juga udah nyenggol-nyenggol ada kata-kata single-single juga.
1: Betul. Dan tadi juga udah kita dengerin bersama-sama gitu ya, salah satu lagu dari Tri Amor Fati yang berjudul Perih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin arti lagunya, terus mungkin makna-makna yang ada di dalam lagu Perih ini sendiri. Gimana tuh mas?
2: Wah mas Tony tuh. Perih itu lagu ini tercipta ketika dia ya. Kita akan cerita. Ya bisa itu saja juga sih tentang kehidupan yang normal lah itu. Tentang kehidupan yang sering terjadi lah.
1: Oke, jadi berarti lagu Perih ini sendiri memang diambilnya dari kehidupan gitu ya mas ya?
2: Ya.
1: Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi yang dimasukkan lah ke dalam lagu Perih ini, mas?
2: Ada nih.
1: Boleh mungkin yang di-spill-spill ke teman Pro 2. Apa sih pengalaman pribadi yang memang ditujukan di lagu Perih ini?
2: Ada sebagian view ya. Ya mungkin terjadi juga. Ya, bukan dokter publik.
1: Oke.
2: Tapi mungkin kalau orang lain jadi orang lain.
1: Oke.
0: Jadi ada inilah ya yang private gitu.
1: Betul.
0: Ya, ya mungkin. Ya mungkin juga teman-teman Pro 2 kalau waktu dengerin lagunya sendiri pun kalian mungkin bisa relate ya. Apalagi kayak sambil kalian membaca liriknya gitu. Betul, ya teman
1: mungkin
0: Pro 2.
1: Nanti kalau misal kamu dengerin lagunya sambil baca liriknya mungkin ada kali ya ngerasa kayak iya sih kayak relate juga ya
0: benul,
1: ternyata.
0: Benul.
1: Tapi kalau boleh tahu nih mas, lagu Perih ini sebenarnya udah ditulis sejak kapan gitu ya?
2: Ya 2004.
0: Wow, 2004. Wow.
1: Aku baru 1 tahun.
2: Oke,
1: 2006 ditulis lagunya. Terus dirilisnya di 2026 ini.
2: Yes.
1: Wow.
0: Kenapa nih? Ada alasan kah kenapa lagu ini baru dirilis 20 tahun kemudian?
2: Iya, itu tadi karena justru pas kita kita sempat recording lancar, akhirnya malah kitanya sendiri memutuskan kita nggak usah deh gitu, karena kita sibuk dengan kerja dan sebagainya, masing-masing punya kehidupan. gitu.
0: Oh, jadi okay, baru bisa dirilis sekarang karena ya teman-teman
1: mementingkan ini dulu kehidupan masing-masing dulu. Hmm. Jadi nanti dirilisnya baru berkesempatannya di 20 tahun kemudian gitu ya, di yes, 2026 ini. Hmm. Jadi mungkin setelah lagu Perih ini ya Mas ya, mungkin ada enggak sih udah terpikirkan draft-draft lagu baru gitu mungkin?
2: Sudah ada pasti.
1: Oh, tapi dirilisnya bakal dekat-dekat ini atau nanti nunggu lagi nih Mas kita Mas?
2: Ada single terbaru kita yang insyaallah bulan depan.
1: Oh, cukup cepat enggak ya untuk ya? Oh, untuk yang kali ini cukup cepat ya teman-teman Bro. Jadi buat kamu yang mungkin udah penasaran untuk lagu berikutnya, mm-hmm, mungkin bisa nunggu aja di bulan ke depan gitu. Bulan ke depan,
0: bulan depan. Oke, okay, tapi bisa di-spill dikit enggak sih lagu yang bakal keluar ini mm-hmm, bakal menceritakan tentang apa?
2: Kalau aku dan Bunda kebetulan saya yang akan jadi ini pak saya kita yang tahun 99 justru. Jadi kehidupan di dunia yang lebih tapi kita bungkus dengan kemasan yang
1: Oh, jadi memang ini lagunya emang ditulisnya cukup lama-lama semuanya gitu ya.
0: Oh, ini kayaknya mengeluarkan draft-draft lama.
1: Betul. Untungnya masih ada gitu ya.
0: Untungnya masih ada gitu ya, masih tersimpan gitu ya.
1: Stok-stok lama. Oke. Jadi kan kalian ini berpisah 20 tahun atau di dalam 20 tahun ini kalian tetap masih ada komunikasi-komunikasi mengenai obrolan-obrolan lah tentang lagu-lagu yang akan dirilis gitu.
2: Ya coba Mas Rengi. Oh ketemu keluaran sih masih ya Mbak tiap tahun. Mm-hmm. Yang paling ngucapin kemarin. Lebih ke sini sih. Ini kalau untuk teman intens kayaknya enggak, karena udah lagi pada sibuk masing-masing.
1: Jadi apa kumpulnya bareng lagi Estre Amor Fati itu baru-baru ini atau udah sebelum-sebelumnya udah kayak ada inisiasi kayak ayo nih aktif lagi Tre Amor Fati, ayo kita rilis nih lagu Perih ini gitu.
2: Baru tahun ya. Oh, 2006.
1: Oh, jadi memang mulai aktif lagi, mulai dibangkitkan lagi lah ini semangatnya di 2026 awal ini ya, Mas ya?
2: Iya, dari Desember. Mulai kan lahirnya terakhir 2008. Tahun. Aku justru masing-masing mulai kemarin Pak 2020 akhir. Kita punya ya tadi belum kita masih ada kan kemudian kita darat yuk ada tanya teman-teman mas itu mau enggak ternyata mereka menyambut mau juga.
1: Oke, tapi apa sih titik apa sih yang kayak kalian semua ini langsung meyakinkan kalau oke, ayo kita lanjutkan ini, ayo kita bangkitkan lagi Tre Amor Fati gitu. Jadi apa sih yang pertama kali dipikirkan begitu?
2: Kalau titiknya sebenarnya kalenda ini kita lebih nanti terus aja ya Mbak. Nah, kayak dulu kan masih muda kan menggebu-gebu banget, tapi nanti menggebu-gebunya nggak jelas. Kalau sekarang mungkin kita lebih jalanin aja lah, tapi dengan sungguh-sungguh.
0: Oke, mungkin sekarang lebih mantap karena udah settle masing-masing gitu ya.
2: Ya salah satunya.
0: Oke. Tapi ada nggak sih kendala gitu ya, karena ini kan lagu, bisa dibilang lagu yang memang udah lama banget ditulis gitu kan, dan baru sekarang di direkamnya gitu. Ada nggak sih kendala-kendala kayak kayaknya nada-nada kayak gini udah nggak masuk lagi deh di zaman ini, atau kayak tetap mempertahankan nada-nada yang dulu ditulis?
2: Hanya masalah master saja, packagingnya supaya lebih modern, terus apa yang ikut zaman lah, termasuk tahunnya juga tahunnya belum kita jauh lebih banyak lah ya. Mm-hmm.
1: Oke, jadi tetap ada perubahan-perubahan gitu ya, biar ini juga mengikuti zaman. Karena kan awal ditulisnya 2006 gitu ya. Dan sekarang udah 2026 yang pastinya udah berbeda juga mungkin ya selera masyarakat terhadap musik. Apakah merasa begitu, Mas?
2: Betul, iya.
0: Oke, dan dalam proses merekam single Paris sendiri ini bisa diceritain gak sih kayak apa ya dinamikanya gimana gitu, kayak apakah juga kembali mengingat gitu ya kenangan-kenangan di tahun kalian masih aktif ngeband bareng-bareng gitu.
2: Dinamikanya ya setelah sekian lama kita tidak jalan bermain musik tetap ada ya namanya adaptasi dengan segala saya sendiri masih gue bisa nyanyi gak ya kayak ada lah. Terus di Peggy sendiri udah lama juga gak main drum. Terus Tommy dan Gigit segala dengan segala proses tapi kita mencoba menikmati lah.
1: Oke, jadi misal nih ya kan tadi kita juga udah mendengarkan bersama-sama nih ya, tentang lagu Perih ini ya, dan teman-teman Pro 2 juga pastinya udah dengerin bareng kita tadi tentang lagu Perih ini gitu ya Mas. Jadi mungkin nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Perih malam ini ya, perasaan apa sih yang diharapkan untuk membekas gitu ya di hati-hati para pendengarnya nanti?
2: Semoga sih lagunya gitu dan seperti yang tadi Mbak bilang kalau baca liriknya semoga liriknya suara karena seperti Tommy bilang liriknya kan gak cuma tentang cinta aja tapi ada tentang kehidupannya dan sebagainya, depends kita mengalami masalah apa dan gitu.
1: Karena memang
2: mengharap misalnya diterima oleh semua hal yang
1: Amin. Tapi memang ya setiap orang itu pasti memiliki lukanya sendiri-sendiri, memiliki perihnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi menurut mas-mas sekalian nih, mas-mas enggak
0: mas berapa kak?
1: Jadi menurut Bentre Amor Fati ini, jadi kenapa sih tema luka ini bisa menjadi sangat dekat gitu ya dengan masyarakat-masyarakat saat ini gitu?
2: Kayaknya orang yang patah hati juga banyak.
0: Aduh, memang ya.
2: Apapun itu bentuknya, maksudnya betul.
0: Oke, okay, dan juga banyak juga orang yang merasakan kehilangan gitu ya. Kayak ya kayak aku tuh masih sayang sama kamu tiba-tiba kamu hilang gitu. Aduh, aja
1: ini pengalaman pribadi.
0: Tidak untuk umum. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi barengan Bentre Amor Fati.
1: Betul,
0: jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87.9 FM teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ya, selamat malam teman berdua, masih di 87,9 dan juga masih MLC ya, kita Music Live Chat berjaringan teman berdua.
1: Betul. Yang mana kalau berjaringan ini pasti bakal disiarkan juga di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Sumedang.
0: Betul. Dan seperti biasa sih, udah kita hadirkan lagi ya ini Trea Amor Fati yang sekali lagi sayang banget bisa hadirnya lewat Zoom aja, gak bisa langsung hadir di Studio Pro 2 Malang ini ya Vira ya.
1: Iya, tapi gak apa-apa. Mungkin sekarang lewat Zoom, kalau nanti bulan depan mungkin ya, kalau singlenya yang baru teman Pro 2 udah rilis, mungkin bisa datang langsung.
0: Oh, langsung serbu aja nih di Pro 2 aja.
1: Yes. Juga sudah merilis single pertama di tahun 2026 ini setelah sekian lama gitu ya, lagu ini ditulis gitu ya teman Bro 2. Dan gimana nih Trea Amor Fati Band mendapat respon yang paling berkesan sejauh ini tuh kayak gimana sih?
2: Kayak gimana nih?
1: Ada nggak yang kayak wah aku baru nemu band ini kayak gitu, bagus bagus gitu.
2: Sejauh ini kalau dengerin ke orang-orang sekitar sih, alhamdulillah pada terima suka gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Sesuatu yang exciting. Dan pokoknya tinggalan.
1: Tapi ada nggak sih teman-teman lama gitu yang kayak kaget kayak oh, akhirnya rilis juga ya lagunya kayak
0: ya gitu. Mungkin dulunya bareng nongkrongnya bareng gitu, yang sekarang oh akhirnya dirilis juga nih lagu nih gitu
2: ya. Tentunya pada excited lah ya. Akhirnya lo
0: karena juga 20 tahun tuh juga waktu yang lama ya.
1: Bener.
0: Jadi mungkin teman-temannya juga akhirnya nih dari 2006 dirilisnya 2026 gitu ya.
2: Iya.

0: alhamdulillah akhirnya kita menguatkan
1: akhirnya tekad
0: kita ya,
1: karena netes juga.
2: Nah itu dia. Ada perasaan lega nggak sih kayak akhirnya lagu ini tuh keluar gitu, kayak udah didengarkan oleh publik?
0: Ya peluang banget. Pasti yang kayaknya kayak baru melahirkan anak.
2: Aduh. Betul.
1: Dikit juga 20 tahun.
2: Iya sih.
1: Lama bener.
2: Jadi kan dulu mungkin kalian waktu om-om ini ya, waktu pertama kali menjadi anak band itu di umur 20-an kah? Atau
0: saya
2: di
0: pribadi dari kelas 1 SMA main.
2: Berarti bang masih waktu itu masih muda-muda ya?
0: Masih Belanda masih ada.
2: Kayaknya enggak yang sejauh itu ya.
3: Kayaknya yang itu enggak deh, Pak.
0: Ya, dari SMA. Kalau Om,
4: saya dulu ketemu teman-teman masih pakai seragam SD sih dulu.
2: Oh wow. Ini beneran enggak?
4: Ini beneran. Pakai seragam SD.
2: Kayak kita nggak bisa membedakan gitu, ini betul. Mana sih yang betulan, mana yang bercanda gitu.
3: Oke, okay. Ini beneran nih berarti ya, waktu ketemu teman-teman yang lain masih pakai baju SD, iya apa enggak?
4: Masa banget. Iya banget, emang betulkan. Iya pakai seragam SD, kebetulan. Ya,
0: sebenarnya kita sudah SMA, cuman dia pakai seragam SD.
2: Emang mau cosplay aja lah kalau
0: ini. Iya. Karena wibu dia.
3: Emang ada anime pakai baju SD di Indonesia?
2: Cosplaynya ini pakai baju SD ya. Aduh okay. Ini berbeda sih. Tapi dulu kan memang kalian ini bermusiknya juga cukup mudah gitu ya. Dan sekarang juga udah terlampaui 20 tahun. Nah menurut om-om sekalian nih ya, ada gak sih perbedaan bermusik saat kalian ini berusia muda dan juga yang masa-masa sekarang begitu?
0: Mungkin lebih ke waktunya lebih teratur ya.
4: Iya,
0: lebih
4: teratur
0: waktunya. Jadi kita udah punya kehidupan masing-masing.
4: Betul. Tapi ya maksudnya dulu menggebu-gebu tapi arahnya kayak gak jelas gitu loh. Yang sekarang kita lebih apa ya, jadi diri sendiri lah istilahnya. Secara waktu kita tetap sesuaikan satu sama lain, tapi arah musiknya tuh jauh lebih jelas lah.
2: Oke, jadi pandangannya juga udah lebih ini ya, udah mulai kelihatan gitu ya. Kalau misal dulu mungkin main ya udah kayak ya udah main aja lah gitu ya. Sekarang udah mulai tersusun dengan rapi gitu ya.
4: Betul.
0: Kalau pandangannya sih udah kabur, Mbak.
2: Aduh.
3: Anu ya, karena emang udah
2: faktor usia ini.
3: Oke, tapi menurut para om-om sendiri gitu ya.
0: Apakah dari
2: mas dari om? Agak sungkan gitu
3: ya, gitu ya. Tapi apakah band Re Amor Fati sendiri ini memang bakal menjadi proyek jangka panjang kah? Atau kayak untuk di tahun ini aja aktif-aktifnya atau gimana?
4: Pengennya sih ya proyek jangka panjang, Mbak. Karena masih banyak karya kita sebenarnya yang masih kita simpan untuk insya Allah bisa diterima sama pendengar lah.
2: Amin, semoga aja gitu ya. Semoga nantinya ini kan masih ada, mungkin masih ada ya stok-stok dari lagu-lagu lama yang masih disimpan. Ya keluarin aja lah, Om.
3: Iya, Om. Tapi masih ada enggak sih?
4: Terima kasih supportnya loh.
3: Iya dong, kita selalu support musisi-musisi independen baru gitu,
2: teman-teman.
3: Tapi masih ada enggak sih lagu-lagu yang memang udah lama banget ditulis tapi masih tersimpan di dalam vault gitu?
4: Masih banyak.
3: Masih.
4: Kita ngomongin 10 lagu ada lah.
3: Wah, wow, lumayan sih. Apakah bakal rilis album juga di tahun ini atau masih single-single aja?
4: Masih kita mainnya single-single dulu kayaknya. Tapi nanti begitu sudah merasa siap semuanya, album lah.
2: Oke, amin ya, semoga nanti tersegerakanlah ini albumnya jadi. Tapi sebenarnya ini udah nimbun lagu 10 lagu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya alasan dibalik sukanya menimbun lagu ini?
4: Bukan alasan menimbun lagu, memang kebetulan waktu itu juga kitanya sibuk masing-masing ya. After itu kan kita ngurusin anak.
0: Dari uang sekolah
4: betul. Ya kan, akhirnya ya sudah, kita simpen di file, kita bongkar-bongkar. Terus tapi yang kita gak nyangka sih, ternyata materinya masih relate dengan zaman sekarang.
2: Walaupun udah tersimpan selama itu ya, dan untungnya masih nyimpen gitu ya.
3: Untungnya mungkin nggak keselip, kayak nggak sengaja kebuang kah atau gimana.
2: Iya, ini gitu ya. Ini siapa nih yang bertugas untuk menyimpan lah folder-folder lagu ini?
4: Saya, cuman belakang ini saya wariskan ke Regi karena dia
2: dari saya
4: ke Regi
1: karena saya yang paling muda, Pak.
2: Begitu, makanya ini langsung di nih gitu.
3: Nah, tiba-tiba langsung di ospek gitu ya.
2: Betul, langsung diserahkan, serah terima jabatan nih.
3: Benar banget teman Pro 2 ya. Ya tapi kalau misalkan diminta untuk mendeskripsikan Tri Amor Fati sendiri, bisa diberikan nggak sih kayak 3 kata aja yang bisa mencerminkan gitulah ya, band Tri Amor Fati itu gimana?
4: Tri Amor Fati lagi?
5: Tri Amor Fati itu ya, kita tuh bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan kita untuk
0: masyarakat,
5: ke anak-anak kita, untuk teman-teman kita, dengan lagu lah ya, saya kita karya ya. Ya semoga bermanfaat aja dari cerita kita, bermanfaatnya buat mereka.
4: Betul.
2: Oke.
4: Kalau saya Remor Fati, jujur, modern, nggak ketinggalan zaman.
2: Ya.
3: Oke. Jujur, modern, nggak ketinggalan zaman. Gitu ya.
4: Iya.
3: Iya sih, sangat-sangat mencerminkan sih.
2: Betul. Ada tambahan lagi nggak nih mungkin?
0: Kalau buat saya mungkin ini sesuatu yang baru buat saya, karena sebelumnya saya bukan di aliran ini.
2: Aliran jadi mana tuh?
0: Saya aliran sungai atas sih. jadi tantangan lah. Semoga bisa beradaptasi dengan musik Tri Amor Fati.
2: Oh.
4: Dan Didit nih kebetulan dia anak metal dia.
2: Oh.
4: Metal berarti dia.
3: Oh jadi
2: metalhead.
3: Habis jadi metalhead langsung pindah gitu ya?
0: Iya. Metalheadnya masih.
2: Oh masih. Gak mau tertinggalkan itu identitas itu ya.
0: Begitu.
3: Oke, tapi bisa nggak sih kalau misalkan teman-teman Pro 2 ini meminta gitu ya band Tri Amor Fati ini untuk perform secara live?
4: Bisa.
3: Saat ini gitu.
2: Sekarang juga gitu ya.
3: Yes.
4: Boleh.
3: Oke, kalau gitu
2: udah siap banget nih kayaknya ya.
3: Udah siap banget gitu teman Pro 2 gitu ya.
2: Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi gitu ya teman Pro 2, kita langsung aja persilahkan Tri Amor Fati untuk live performance nih pada malam hari ini, menemani malam Minggu kamu semua teman Pro 2.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Monggo silakan.

0: performance langsung dari Trey Amor Fatinya sendiri ya teman Pro 2.
1: Yes, benar banget. Dan juga karena waktunya sudah mepet gitu ya teman Pro 2. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Trey Amor Fati gitu. Aduh, ya sukses selalu.
0: Semoga nanti kedepannya bisa ini ya, pendengarnya juga melonjak tinggi terus. Bener. Sampai nanti akhirnya albumnya juga
1: muncul ini lah ya, teman Bro 2. Dan juga kita selalu menunggu single-single terbaru dari Bentre Amor Fati, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, Vira pamit teman Bro 2.
0: Tania juga pamit untuk di music live chatnya teman Bro 2. Karena nanti aku bakal tetap nemenin kamu selama di Jaga Malam teman Bro 2.
1: Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti music live chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you.
3: Pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM teman

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.
4: Selamat malam teman Produa. Kali ini Aca Jenti yang nemenin malam minggu kamu ya. Semoga semuanya happy. Kita happy-happyan bareng di sini.

Piala Dunia 2026 bakal jadi panggung buat negara-negara yang selama ini jarang dapat kesempatan. Dengan 48 tim yang jadi peserta, bakal banyak banget kejutan di pertandingan nanti. Tim-tim yang gak diunggulin bisa aja nendang raksasa sepak bola kalau mereka main lepas dan punya strategi yang tepat. Mau tahu kejutan apa aja yang bakal terjadi di babak penyisihan nanti? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya. Kita kasih analisis yang tajam, update skor tercepat, sampai siaran interaktif yang bikin kamu berasa ada di tengah stadion. Yuk, gabung sekarang dan jadi bagian dari obrolan paling seru tentang bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Oke, teman berdua, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa kayak bosen banget dan lain sebagainya, udah kayak nggak seru gitu ya, apa berseluncur di media sosial juga agak-agak bosen. Ini ada namanya doom scrolling, kebiasaan digital yang pelan-pelan menyedot energi positif dalam diri tanpa disadari, yang akhirnya bikin kamu malah tambah nggak dapet mood yang baik, tapi malah apa ya, boleh dibilang capek gitu. Waduh, kayak ini ya, dementor, nyedot. Dan ternyata bisa loh diatasi dengan beberapa hal yang mungkin gak pernah kepikiran kalau ini tuh bisa mengembalikan keadaan gitu, dari yang stres, dari yang bad mood, dari yang capek gitu-gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa kegiatan, tapi ini kegiatannya real ya, bukan yang di sosial media, enggak gitu. Salah satu, dua, tiganya, ini baca buku tanpa distraksi. Nah, ini baca buku yang sesuai. Yang sesuai itu maksudnya, kalau kamu suka novel fiksi, ya boleh dipilih itu. Suka novel fiksi fantasi, ya baca yang itu. Suka mungkin buku tentang cerita bersejarah, baca itu. Kalau suka tentang romance cinta-cintaan, ya baca yang itu. Jadi disesuaiin, jangan sampai kalau misalnya kamu suka cinta-cintaan, kamu bacanya ini Tan Malaka gitu ya. Ya agak-agak beda ya, nanti yang ada malah burn out lagi gitu. Jadi baca buku itu bisa banget mengembalikan kamu dari doom scrolling tadi ya. Terus ini relate banget sama teman aku yang kemarin barusan beli buku. Bukunya bagus banget. Aku enggak ngeh. Maksudnya enggak ngeh tuh kayak emang mau menulis apaan? Ternyata journaling dengan nulis itu juga bisa loh guys, bisa banget untuk nge-refresh kita gitu, yang sekarang ini mungkin lagi apa kayak burn out banget sama aktivitas scrolling-scrolling gitu. Jadi otak kita lebih ke apa, ini terdistraksi gitu loh. Aktivitas ini efektif untuk menjernihkan pikiran ternyata. Pikiran yang kusut setelah ya terpapar berbagai informasi yang mungkin melelahkan dan sebagainya di media sosial gitu. Tuh guys, ada lagi, tenang aja. Tapi kita dengerin dulu yang satu ini ya. We Have What I Want by Morgan Malik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saya Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

0: bukan apa-apa. Ini kita jadi fokus gitu kan, jadi kayak ini apa namanya spending time gitu loh. Kalau misalnya enggak nanti malah jadi tambah ini stres, enggak, kamu jadi lebih fokus gitu. Cobain kalau nggak percaya.
1: Are Surabaya Karo Pro 2 FM.

0: make him say bow.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening. Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cucuit deh.

Udah mau jam 9 ya guys. Itu artinya kita geser ke cerita penutup hari malam hari ini. Yang masih rame banget di tengah ya, di Pemuda. Ada banyak acara juga sih di sini. Banyak lah pokoknya searching. Yang masih mau abis ini OTW ke tengah boleh-boleh banget. Mampir ke Pro 2 juga boleh-boleh banget, teman Pro 2, sambil nemenin siaran cerita penutup hari ya. Yaudah, kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja barengan sama Pro 2 FM pastinya. Oh,

Oke, teman Bro 2, malam hari ini di cerita penutup hari aja udah spill buat topiknya ya. Apakah itu langsung aja di @bro_sby atau kamu ke 0815 1958952 di situ statusnya juga ada, oke? Okay?

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2.

Kadang sebagai orang Indonesia ini mostly kebanyakan tuh suka gak enakan gitu kan ya. Apa termasuk teman pro 2 aja juga kayak gitu, kadang suka gak enakan gitu ya. Nah, di tengah ke suka gak enakan ini, kira-kira kalau misalnya kamu pengen nolak itu kayak gimana? Nolak macam-macam ya. Nolak mungkin orang yang suka sama kamu, nolak ajakan teman buat nongkrong, atau mungkin lagi nolak ajakan apa kek, boleh bebas gitu ya. Cara nolak halus kamu tuh kayak gimana? Boleh ya. Langsung gabungan sekarang juga di cerita penutup hari. Kira-kira kayak apa? Langsung gabungan sekarang juga.

Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.

bisa. Aku mau ke Fanya yang katanya langsung aja bilang maaf gak bisa gitu. Oke Fanya, terus juga ada Timo. Kalau Timo bilang, bilang aja udah punya acara gitu, jadi gak bisa. Oke, baiklah. Terus juga ada siapa ini? Ada Coki yang... apa ini? Maaf, oke, maaf. Terus juga satu lagi ya. Siapakah kamu di sana? Ada Adams. Kalau Adams sih, sebentar. Oh sama, maaf, langsung aja maaf gitu. Oke baiklah, kalau teman Pro2 kira-kira apa? Langsung gabungan sekarang juga ya di cerita penutup hari.

teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Oke, teman Pro 2 ada Sheila yang katanya dia nolak orang yang minjem duit. Ya udah bilang aja enggak ada. Kalau misalnya tetap ngotot. ini ya adu nasib aja. Oke, baiklah. Yang lain siapa selain Sheila? Ada Amiza. Kalau katanya si Amiza bilang apa ini? Langsung aja mau ada acara gitu. Oke, ada Tari. Kalau Tari bilangnya mohon maaf gitu, gak boleh keluar atau gak boleh kemana gitu lah sama orang tua. Ya enak ya kalau misalnya masih ini ya, maksudnya tinggal sama orang tua. Nah ini kalau misalnya yang mungkin ngekos atau apa ini gimana gitu. Ya baiklah. Kalau teman Pro 2 sendiri kira-kira kayak gimana nolak halusnya?
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain,

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Masih di cerita penutup hari, teman Pro 2 aja, ucapin selamat malam buat siapa ini? Oke, Lara katanya, ini gimana nih? Terima kasih atas ajakannya, tapi maaf ini lagi gak milih ikut dulu soalnya soalnya mana tadi pengen jadi pribadi yang menjaga diri gitulah ya, dan semoga putusannya bisa dipahami, gak mengurangi rasa hormat ataupun persaudaraan diantara kita. Intinya halus gitu ya. Ya ampun, halus banget. Ya kalau Lara kayak gitu, kalau misalnya teman Pro 2 nolak halusnya kayak gimana? Langsung gabungan sekarang juga.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.
1: Malam iki rasanya sepi.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

nya Astro sih, maaf aja gitu. Ada Kevin, kalau Kevin bilangnya lagi ada acara, baiklah. Terus satu lagi ya, ada Adiput. Adiput katanya sih dia bilang maaf. Oke, ini yang paling trending sih, maaf ya. Kalau teman pro 2 kira-kira apa? Ya udah, kita puterin lagu yang udah di request ya tadi sama siapa, pokoknya Rasa Ini spesial buat kamu.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik.

Oke, teman Prodo, udah menit 54 di studionya Prodo FM. Itu artinya Ca harus sudah dulu di cerita penutup hari. Thank you buat yang udah ikutan gabungan. Besok ketemu lagi ya. Dan gak usah khawatir, habis ini bakalan ada lagu-lagu enak ya persembahan dari Prodo FM hanya di Just More Music. Jadi tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

malah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 menemani Anda pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu, 7 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 per 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan bangun ya kan? Sehat hari ini, harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi nih. Dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, Selamat Pagi Teman Pro 2, Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita ya, sampai jam 10 pagi nanti, untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu nih, sampai jam 6 pagi nanti tentunya Teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, ayo buruan mandi, buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak, dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tau mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teriyaki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Saatnya Info Pro 2.

Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, PT PAL Indonesia segera meluncurkan 4 kapal raksasa tahun ini. Rencana ini menjadi buah hasil dari penerapan transformasi industri maritim 4.0 IM4 selama 5 tahun terakhir. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot, memastikan sistem IM4 membuat pengerjaan alutsista laut melaju pesat. Perusahaan kini tampil lebih kompetitif dalam persaingan pasar manufaktur kapal. Kekompakan pekerja mendorong penyelesaian proyek berteknologi tinggi seperti kapal selam tanpa awak KSOT hingga frigate merah putih. Kecepatan produksi ini turut menyerap bahan baku dari pengusaha lokal.

0: Informasi yang kedua, di tengah perdebatan hangat mengenai relevansi program studi ilmu komunikasi di perguruan tinggi, mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur menjawab tantangan tersebut dengan aksi nyata. Melalui ajang Communication Festival Komfest 2026 yang digelar Sabtu kemarin di Ballroom Wimaya Tower B, mereka membuktikan bahwa ilmu komunikasi justru semakin krusial di era digital. Mengusung tema The Influence Era, Trends, Media, and Identity dengan tagline Shaping Perception, Creating Reality. Festival ini menjadi panggung bagi masyarakat untuk memamerkan hasil pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Koor Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim, Syafrida menegaskan bahwa Komfest 2026 bukan sekedar festival mahasiswa biasa. Menurutnya, acara ini merupakan pembuktian bahwa Prodi mampu beradaptasi dan menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan zaman. Informasi yang terakhir, ajang pencarian bakat Miss Indonesia MI 2026 resmi memulai tahapan audisi hari pertama di Surabaya. Seleksi ini berlangsung ketat pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin, bertempat di One East Penthouse and Residence. Puluhan perempuan muda dari berbagai daerah di Jawa Timur bersaing menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tahapan seleksi meliputi proses registrasi, wawancara mendalam, penilaian karakter, hingga unjuk bakat di depan dewan juri. Produser MI 2026 Yosep Wahyudi mengatakan tahun ini tetap konsisten mencari sosok yang memenuhi kriteria manner, impressive, smart, and social atau Miss. Kriteria tersebut menuntut peserta memiliki kecerdasan, kepribadian baik, serta kepekaan sosial tinggi. Yosep melihat potensi besar dari deretan peserta audisi hari pertama di Ibu Kota Jawa Timur tersebut. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Renita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama aku Rianita ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Apa kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat ya, semangat dan siap menjalani aktivitas di hari yang baru. Terima kasih sudah memulai pagi bersama 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Dan pagi ini, mari awali hari dengan pikiran yang positif dan energi terbaik. Karena setiap pagi itu selalu membawa kesempatan baru, cerita baru, harapan baru untuk diwujudkan. Dan selama beberapa jam ke depan, ya kan, aku akan menemani kamu dengan informasi terkini, lagu-lagu super enak, serta berbagai topik menarik nih yang bisa kita bahas bersama tentunya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama aku ya kan, bersama Pro 2 FM. Siapkan kopi atau teh favorit kamu di pagi ini. Dan jangan lupa mungkin yang mau kirim-kirim salam serta cerita pagi kamu, bisa juga boleh langsung aja di WA-nya Pro 2 FM ya. Kalian pasti tahu lah WA-nya di 0819080952. Inilah Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu untuk memulai hari. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi yang indah.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk

di Halo hanya satu lagu. Get ready. Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, udah setengah 7 pagi ya kan. Ini saatnya aku kasih tahu kamu, teman Pro 2, musisi di hanya satu lagu kali ini di tanggal 7 Juni 2026, teman Pro 2. Kalian penasaran musisinya siapa? Ini ada dari JCJ. Dan ada 3 pilihan lagu. Yang pertama I'll Never Know Why, yang kedua Believe in Magic, dan yang ketiga adalah No Secret, teman Pro 2. Hayo, langsung aja pilih satu lagu dari 3 option yang udah aku kasih buat kamu. Karena voting yang paling banyak akan aku puterin jam 8 pagi nanti. Jadi langsung aja voting sekarang juga. Karena aku udah bikin polling ya di Instagramnya @pro2rrisby. Kalian bisa langsung pilih lagu mana yang kamu paling suka, dan polling terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti, teman Pro 2. Langsung aja pilih ya. Yang pertama I'll Never Know Why, yang kedua Believe in Magic, dan yang ketiga No Secret. Langsung aja di polling sekarang juga.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rumah no sengelimo.

pohon dalam rangka puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di kawasan Jalan Mer depan kampus UIN Sunan Ampel Unsa 2 Gunung Anyar Surabaya Sabtu 6 Juni 2026 kemarin nih teman Pro 2. Dan kegiatan yang diikuti sekitar 1.125 peserta itu jadi bagian dari puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan terhubung secara daring dengan kegiatan nasional yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat. Dan sejak pagi kemarin itu jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perangkat Daerah, Komunitas Lingkungan, Mahasiswa Pecinta Alam, pelajar serta masyarakat itu turut melaksanakan aksi bersih sampah nih sepanjang kawasan Jalan Mer dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan itu diawali dengan bersih-bersih Sungai Gunung Anyar melalui pembersihan sampah, gulma dan eceng gondok teman Pro 2. Sebanyak 10.205,27 kg sampah plastik hingga tanaman eceng gondok itu berhasil diangkat dalam kegiatan di area sepanjang 1 km Sungai Gunung Anyar. Dan usai kegiatan bersih lingkungan, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim melakukan penanaman pohon pule setinggi 6 meter sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan tutupan hijau di kawasan perkotaan. Dan usai mengikuti video conference bersama Menteri Lingkungan Hidup serta menyerahkan dropbox sampah nih kepada komunitas setempat, Gubernur Kofifa juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum memperkuat perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan hidup. Teman Pro 2, keren banget ya kegiatannya ya. Memang ini bareng ribuan masyarakat loh, Kofifa juga aksi bersih sampah dan juga tanam pohon. Ini patut diapresiasi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua. Kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

0: latest traffic and weather info by Pro 2.
1: Sama Pro 2, gak kerasa ya udah jam 7 pagi nih. Ini saatnya aku harus kasih informasi seputar lalu lintas dan juga cuaca. Aku kasih informasi berawal di cuaca dulu ya, di perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 7 Juni 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya berawan tebal. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Dan dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya udara kabur, teman Pro 2. Dengan suhu udara 9 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 40 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per hertz. Ini adalah perkirawan dari BMKG Juanda. Setelah informasi cuaca, aku beralih ke informasi lalu lintas. Dan terpantau lalu lintasnya ini sangat renggang ya, minim sekali yang padat. Ini ada di daerah Insinyur Haji Soekarno Surabaya, lalu lintas padatnya dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu tidak ada lagi, teman Pro 2. Kalau tiap hari lalu lintas sangat renggang seperti ini, sepertinya sangat bahagia sekali nih warga Surabaya ya. Mungkin kebanyakan teman Pro 2 minggu pagi ini lebih memilih tidak berkendara ya. Mungkin lebih go green, entah itu untuk jalan kaki, jogging, atau naik sepeda ontel gitu ya. Karena memang situasi lalu lintas sangat renggang, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, mungkin mau kasih informang, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, mungkin mau kasih informasi seputar lalu lintas, bisa banget langsung WhatsApp di 081908952 atau juga bisa melalui Instagramnya @pro2rrsb. Kamu bisa kirimkan DM message ke Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Oke, terima kasih. Sekian untuk informasi lalu lintas dan juga cuaca. Aku bakal balik lagi nanti dengan informasi terupdate lainnya.